Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Hai, selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Dan juga mungkin ada di kalangan anda yang dalam perjalanan kot. Nak pergi makan, nak sarapan pagi dan sebagainya. Dan mungkin berada di kedai makan pagi ini. Terima kasih peniaga-peniaga yang juga menyiarkan radio Melaka FM untuk pelanggan-pelanggan anda. Terima kasih. Sambil makan, sambil layan lagu, semoga terhibur hendaknya. Okay? Dan kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai, hati-hati memandu. Kalau berada di lorong sebelah kanan, pastikan anda tengok berapa kelajuan anda. Nanti orang belakang marah. Kadang-kadang duduk sebelah kanan kan, bawa kereta macam makangi, nanti orang marah kan. Jadi apapun, hati-hati berapa juga kelajuan anda, cuba pantau dan ikuti setiap peraturan jalan raya. InsyaAllah semoga semuanya selamat dan semoga semuanya berjalan lancar. Okay? Dah pun 8.13 minit pagi ketika ini. Amalan yang paling baik apa? Macam lagu ni. Sedekah. Senyum pun sedekah. Pagi-pagi ni kalau boleh senyum sikit. Kadang-kadang pagi-pagi monyok je muka kan. Alamak, macam mana rezeki nak masuk tu? Senyum sikit, okay? Baik, teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan Sedekah SPDC.

0: berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
3: Eh, YPay.
2: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
2: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

Daripada Black Dog Bun Hayalan membawa kita ke pukul 8.23 minit pagi. Sekejap lagi jangan ke mana-mana, kita nak berpantun. Nah, hari ni kita pantun santai je tau eh. Dua kerat boleh, empat kerat pun boleh, tak kisah. Boleh hantar terus dekat bilik hijau kami. Dan sebentar lagi saya akan buka talian, okey? Terus dengar Melaka FM.

0: Gandingan suara Maui dan juga Dato' M. Nasir, lagu jiwa, lagu cinta membawa kita ke pukul 8.30 minit pagi. Selamat pagi semua yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Jom kita nak berpantun pagi ini. Pantun di hujung minggu ni. Kalau pagi ni kita santai je. Ya, nak bagi pantun 2 kerat pun boleh. Tak ada masalah. Nak bagi 4 kerat pun lagi boleh. Jadi anda boleh hantar terus dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Dan juga jangan lupa singgah dekat live TikTok Melaka FM sekarang ni. Saya tengah live. Jadi anda boleh masuk sekarang dan boleh hantarkan pantun juga. Komen je pantun-pantun tu. Kejap lagi saya baca, okay? Dan sekarang saya nak buka talian juga 06-282-4477 atau 06-284-3377. Berkelip-kelip dari tadi. Siapa tu? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jumari.
0: Selamat pagi, Jumari.
1: Selamat pagi juga. Selamat
0: pagi. Ya, dah sarapan belum?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Makan apa pagi ni tu?
1: Pagi ni kita makan putu mayam.
0: Putu mayam. Wow, sedapnya. Okey, itu salah satu favorite saya tau.
1: Betul.
0: Kalau saya pergi pasar malam mesti pergi, mesti beli.
1: Kata lagi putu mayam ni paling murah sekali.
0: Kan? Dan satu bungkus dah kenyang eh.
1: Betul lah.
0: Okey. Baik, kita nak pantun pagi ni, Jumari. Silakan.
1: Okay, ya.
0: Boleh.
1: Okey, yang pertama Okey. Pergi ke kedai membeli baja, beli juga sebotol jamu.
0: Amboi.
1: Marilah kita banyakkan membaca. Mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu.
0: Betul.
1: Lagi? Yang kedua kalau tuan pergi memburu, bawakan saya sebiji kelapa. Kalau hati terasa rindu, cepat-cepatlah bawa berjumpa.
0: Alamak, rindu kat siapa tu, Jumari?
1: Rahsia.
0: Wah. Okey, Jumari, ada ucapan tak?
1: Ucapan tak ada. Tapi nama tak lagu boleh tak kepala?
0: Lagu apa?
1: Lagu ni selalu kita mainkan lagu daripada Fia Julia, Menyendiri.
0: Menyendiri? Tadi rindu. Ni nak menyendiri pula.
1: Kan? Dia macam nak orang bercinta.
0: Alamak. Okey, okey, baik. Terima kasih, Jumari.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, siapa lagi nak hubungi talian mesra kami? Cepat hubungi sekarang 06-282-4477 atau 06-284-3377. Pagi ni kita nak pantun tau. Pantun pun saya santai je. Ya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ayahanda Haji Kadi.
2: Ya, Ayahanda.
0: Alhamdulillah. Sihat pagi ni?
2: Baru sihat ya.
0: Baru sihat. Alhamdulillah. Semoga terus
2: semalam,
0: sihat.
2: Semalam kawan sihat sebab Ayahanda banyak berjalan-jalan sebab ni...
0: Sakit kaki ya?
2: Kaki tu sakit. Tapi ada keting 1,000 orang.
0: Ya?
2: Ada skating 1,000 orang.
0: Banyaknya. Itu semua rezeki tu Ayahanda. Alhamdulillah.
2: Hari ni ada yang untuk 100 orang.
0: Itulah rezeki 30, tak pernah putus.
2: 30 hari bulan pun ada 100 orang.
0: Tu dia lagi. Nasi berani.
2: Nasi
0: berani gam. Okey. Alhamdulillah.
2: Kan
0: sedapnya. Masya Allah. Okey, jom kita nak pantun dulu Ayahanda. Silakan.
2: Ayahnya beri pantun nasihat lah ya.
0: Boleh, tak ada masalah.
2: Tapi pantun ayah dia ni 6 rangkap ya.
0: 6? Okey, boleh, silakan.
2: 3 rangkap kamu, maknanya balas lagi 3, maknanya 6 lah ya.
0: Ya, silakan.
2: Begini pantunnya ya. Oh, batuk lah.
0: Alah, batuk pula. Batuk dulu.
2: Allahu
0: Akbar.
2: Pantun pun pantun nasihat.
0: Ya.
2: Pantunnya bini punya. Asalnya buluh dari rebung. Rebung dikeliling pokok nangka. Ada juga senawan tumbuh di atas. Ada cenawan. Ada juga setahun cenawan.
0: Ya.
2: Hidup

0: Dalam umum kan.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. Hilang, hilang jiran.
1: Ya. Yeah.
0: Hilang saudara mara.
1: Betul.
0: Hilang kawan-kawan.
1: Duduklah seorang-seorang.
0: Duduk seorang-seorang. Jadi pantun-pantun nasihat yang dia lah.
1: Ya, ya, ya.
0: Yang tiga rangkap ni. Maknanya ini nak pantun yang ayat dia beri pagi ini.
1: Ya.
0: Begitulah. Saya anu ayat dia pun ingatkan kawan-kawan. Sama ada yang muda, sama ada yang dah berumur macam ayah dia ni.
1: Ya.
0: Jangan kita sombong.
1: Betul.
0: Ya, kita sombong hilang kawan, hilang jiran, hilang... Yang suara mara.
1: Yalah, ya. Orang pun tak nak dekat eh.
0: Ya, betul, betul.
1: Orang tak nak dekat dengan kita.
0: Apa problem hari ni? Hari ni ada lagu tak hari ni?
1: Macam biasalah pukul 11 nanti kita ada permintaan lagu. Ya, ada info-info terkini. Macam biasalah. Ya, santai je hujung minggu ya anda.
0: Ya lah, bagi ada lagu ayah anda orang lama-lama ni.
1: Yalah.
0: Masukkan lagu Alayraham Tramli lah sama-sama.
1: Okey, okey. Kejap lagi kita masukkan. Boleh, boleh.
0: Ya?
1: Gelora eh?
0: Boleh.
1: Okey Ayanda.
0: Yes.
1: Okey.
0: Salam semua yang kenal dengan Ayanda ya.
1: Insya-Allah, insya-Allah.
0: Termasuk Penggara.
1: Baik, insya-Allah. Terima kasih Ayanda. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, ayah anda juga adik kita. Dan kepada anda yang nak hantarkan pantun ke bilik hijau kami, boleh terus hantar sekarang 010-806-1023. Yang nak buat panggilan pun boleh, tapi selepas lagu ini boleh tak? Kita layan dulu lagu ini daripada Aisyah Retno, Samudra. Terus dengar Melaka FM.

kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: 8:42 minit pagi. Hai, selamat pagi semua yang belum lagi singgah dekat live TikTok Melaka FM. Jom singgah lesa kejap. Kita sembang-sembang kan, tapping-tapping, dan juga bolehlah nak komen pantun-pantun anda. 2 kerat pun boleh, tak ada masalah. Yang penting anda join untuk pantun pagi ni. Mari berpantun di Melaka FM di hujung minggu ni. Semoga yalah, kita semoga ceria-ceria selalu lah semuanya ya. Berpantun ni macam-macam ada dalam tu. Ada nasihat, ada apa lagi, pantun, macam-macam lah pantun. Jadi boleh je join sekarang ni untuk mari berpantun di hujung minggu. Dari tadi berkelip-kelip, siapakah di talian kita ni? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar Malah?
0: Baik, alhamdulillah. Mak Nak.
1: Oh, saya kenal pun.
0: Mak Nak makan apa pagi ni, Mak Nak?
1: Alhamdulillah, sarapan. Dah sarapan dah.
0: Nasi lemak?
1: Ya, tak lah, tak apa ni, makan roti je.
0: Roti je, patutlah kecik comel orang dia.
1: Ya, sampai bila lah comel tu.
0: Okey, Mak Nak, kita nak berpantun, Mak Nak.
1: Pantun suka, bebas eh?
0: Bebas, suka-suka je. Pantun saya santai je.
1: Ada 2 Malah, boleh?
0: Boleh, boleh. Silakan.
1: Goreng ikan sampai garing. Sedap dimakan bersama butter. Bola disipak masuk jaring. Rakan peminat bergema merata.
0: Itulah, kan demam Piala Dunia sekarang ni.
1: Sekarang demam bola.
0: Demam bola, makan bola, tidur bola, mimpi pun bola.
1: Mana tak minat bola pun.
0: Mana tak minat.
1: Minat bola.
0: Tak minat eh? Oh, dah minat sekarang. Okey, tak minat jadi minat eh.
1: Sebab apa kan bola, buka TV ni.
0: Itulah. Tengok je lah eh. Tengok je, tengok minat pula. Tiba-tiba minat.
1: Yelah, bila masuk gol tu, bersorak lah Mak Nak.
0: Kemain Mak Nak. Tiba-tiba jadi minat bola tau. Okey, ada lagi satu eh.
1: Pagi-pagi makan kuih abu-abu. Makan pertama buah berangan. Sekarang anak terlalu sibuk. Kesihan ibu selalu tinggalkan seorang.
0: Aduh, kesihannya.
1: Semua yang sibuk, cucu-cucu.
0: Ya, kan.
1: Budak sekarang sibuk nak mengadap apa, nak periksa.
0: Nak periksa, kan. Sibuk dengan kurikulumnya. Tinggallah nenek seorang-seorang, ya.
1: Itulah nenek minat radio ni. Itulah kawan sekarang.
0: Nenek, apa ni, dah semuanya sibuk, nenek dengarlah radio. Lepas tu tengok bola, eh. Baik, terima kasih Mak Nak.
1: Nak minta lagu boleh?
0: Minta tak? Lagu apa Mak Nak?
1: Wajah di mana-mana.
0: Wajahmu di mana-mana eh.
1: Pada semua peminat nak pantun hari ni, pendengar pantun.
0: Okey, baik.
1: Pagi. Itu saja.
0: Terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seorang lagi. Hello, assalamualaikum. Hello. Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana tu?
2: Apa khabar SS?
0: Malah lah.
2: Marah.
0: SS tak ganti pagi ni, dia tengah tidur kot.
2: Jadi dari kota Rizlan.
0: Okey, nak pantun silakan.
2: Pantun apa? Ada ke pantun lain?
0: Bebas je hari ni, santai je.
2: Bebas, dengar ya. Semua sedap jagung rebus. Makan mari di waktu pagi. Kasih sayang ibu ibarat arus. Bagai air mengalir yang tak pernah berhenti.
0: Allahu Akbar, kasihnya ibu kan. Lagi?
2: Satu lagi ya. Kalau pergi ke tanjung tuan. Jangan lupa membeli gula. Jangan dijolok salam tabuhan. Kelak diri juga yang akan binasa.
0: Itulah. Jangan dijolok sarang tebuan,
2: Bagi ucapan nak
0: sikit. Boleh, silakan.
2: Pada terutama pada Tuan Haji Abdul Kadir tadi. Dan isteri penajah Noor di Perda Bukit Sengdeh tu. Selamat pagi, semoga sihat-sihat selalu lah. Kalau macam jenis buat Cina bersama suami Yusuf Makna tu, tengah banyak dorian tu.
0: Sedapnya.
2: Dah kasi makan dorian kan.
0: Baik-baik, jangan sampai masuk hospital.
2: Memang banyak doyan dia tu.
0: Itulah.
2: Buat Kak Ajar Zainab mak saya tu dalam kita dia juga setiap selalu lah.
0: Baik.
2: Kalau dengar pada bila kemas tu. Mak Su apa tu Mak Su
0: Raja Alias.
2: Saya ni juga buat apa ni Zali di Plexi Selangor tu. Osman Gokbay mata dah maluk ke Pinang ni kan. Popok di Riau tu dah lama tu tak apa dah. Kak Ajar satu tu mana dah ya. Juga buat ini Azizah Ramlan. Pedal setting 3 blok H kan. Bersama Mak Su Raja Alias tu. Bersama Ramli pasal apa tu. Pertama dulu tu kan. Selamat pagi, selamat minum pagi lah. Selamat semuanya dan buat Malah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang nak berpantun. Selepas ini kita sambung lepas lagu ni, okey? Baik, buat peminat-peminat bola sepak yang sedang berlangsung sekarang ni di TV1. Kongo bertemu dengan Uzbekistan. Dah pun menjaringkan gol Uzbekistan 1-0 setakat ni. Tahniah. Okey, pastikan anda terus bersama kami di Melaka FM dah pun 8.48 minit pagi. Berpantun kembali selepas ini, okey?

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Melaka FM pastinya mempesonakan dan sekejap lagi tepat jam 9 macam biasa lagi kita akan ikuti berita. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana dan kembali dalam jam yang terakhir nanti kita akan terus sambunglah pantun ya. Dan sekarang saya nak tengok dulu dekat bilik hijau kita ada Nuri Angkasa. Terima kasih. Katanya Assalamualaikum, DJ Malam. Waalaikumsalam. Puk amai-amai, belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat berhujung minggu. Okey, terima kasih Nuri Angkasa. Dia kata khas untuk Zakiah yang sedang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban ya. Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban Siti, Zaida Kamal, Aijah Zainab di Alu Gajah, Hajah Nur Kamariah di Singapura. Dan ada satu lagi pantun, dibuat lantai ruyungnya sagu, lantai dipahat sandar ke tangga, santai-santai di hujung minggu sambil berehat dengan keluarga. Amboi, terima kasih Nuri Angkasa. Dan juga kita ada Maklong Mahawa, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Maklong ada satu je pantun, pagi-pagi membaca buku, lama-lama sakitnya mata. Hari ini, hari Minggu, mari kita melawat negeri Melaka. Wah, terima kasih Mak Long eh. Mak Long nak lagu apa? Apa khabarmu di sana? Okey, yang minta lagu ni sekejap lagi di jam yang seterusnya saya akan tunaikan, okey? Dan anda yang lain boleh terus hantarkan pantun-pantun anda 010-806-1023. Ada tak yang nak buat panggilan? Boleh buat panggilan sekarang ya, 06-282-4477 atau 06-284-3377. Okey, kita ada pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana tu?
3: Saya Pak Im dari Sestang.
2: Pak Im, okey Pak Im. Apa khabar?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Dah sarapan ke?
3: Tengah sarapan ni.
2: Tengah? Oh, tengah sarapan sambil dengar Melaka FM eh?
3: Melayan Melaka FM.
2: Terbaiklah. Okey, kita nak pantun pagi ni. Amboi kan, terima kasih banyak-banyak atas sokongan tu tau. Terbaik. Okey, jom kita nak pantun.
3: Silakan. Pantun lagi ni. Satu dua boleh?
2: Boleh, tak ada masalah.
3: Ada masa lagi kan. Pergi ke kedai membeli benang.
2: Iya.
3: Benang sama lalu di atas jambatan. Kalau kita hidup dah mula senang, janganlah lupa daratan.
2: Kan waktu susah semua orang tolong kan.
3: Tolong
2: dah senang
3: kenal kawan.
2: Alamak, itu yang kita tak nak tu. Okey, ada ucapan tak?
3: Ucapan ada, ada ucapan.
2: Sila silakan
3: pada semua pendengar-pendengar Melaka FM lah. Okay. Memang untuk adik Muiz Yusri.
2: Iya. Yeah.
3: Salam sejahtera lah. Lama tak jumpa ni. Boleh dah datang lah kemari, dapat jumpa-jumpa. Kepada semua lah yang tadi peminat-minat Melaka FM
2: ni. Ya, ya.
3: Rasanya ni lah Pak Wan. Pak Wan cacat Wan.
2: Senyap eh. Tak tahulah, selalu ada je pagi-pagi ni.
3: Tadi nak ayam dia dah dengar suara
2: ni. Itulah.
3: Kepada Abang Zai kan ada.
2: Ya.
3: Semua kawan-kawan tu.
2: Baik.
3: Ramli Bertamulu. Lagu dia Wajah Kesayangan Hamba ya
2: Amir. Okey. Wajah Kesayangan eh. Okey, baik. Terima kasih Pak Im.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjadikan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.
1: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko. Jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Assalamualaikum, hai, selamat pagi kembali dalam jam yang seterusnya untuk hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari nanti bersama saya DJ Mala di sini. Hai, dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, boleh join sekarang dekat TikTok live Melaka FM. Dan terima kasihlah semua ya yang berada di live TikTok ni. Kita ada Sobat Langsir Ija, Kak Zara, ada Abis Semuta, ada Encik Badrul, Mama Nomi, ada siapa lagi? Bahagul, terima kasih Kak Zara, Ija, apa ni, Kak Zura Juju lagi, ada siapa lagi? Semualah ya yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak tau eh. Rosnani Ahmad dari tadi teping-teping, terima kasih banyak. Dan anda yang lain-lain tu yang belum lagi singgah dekat live TikTok Melaka FM ni, jomlah singgah sekejap, kita semua sembang eh. Teman saya waktu off air ni kan, kita semua sembang. Kalau nak berpantun pun boleh, boleh hantarkan pantun anda sama ada dekat bilik hijau ataupun terus je komen dekat live TikTok Melaka FM pun boleh. Okay. Dan juga pastinya saya akan terus buka talian untuk anda, dan kepada yang nak hubungi talian mesra kami, boleh terus dial sekarang 06-82-4477 atau 06-2-84-33-77. Tadi waktu lagu kan bukan main lagi, berlumba-lumba berkelip-kelip dekat konti ni, ha, yang call. Sekarang saya dah buka talian, dah cepat hubungi sekarang. Okay, ada. Hello, assalamualaikum. Halo, siapa di sana?
1: Maya Jasin.
0: Maya Jasin, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak pantun santai je lah Maya.
1: Terima kasih je ya.
0: Ya, yeah, boleh silakan.
1: Pagi-pagi pergi ke pasar.
0: Okey, lagi sekali.
1: Pagi-pagi akhirnya dah lupa pula.
0: Alah mak.
1: Aku tu dapat line ni terperanjat.
0: Itulah kan. Silakan.
1: Pagi-pagi pergi ke hutan.
0: Ya.
1: Salah lah malam.
0: Salah pula. Alamak.
1: Pagi-pagi pergi ke hulu. Dalam untuk meranti.
0: Okey.
1: Malah selamat bertugas pagi minggu.
0: Ya. Yeah.
1: Nanti balik hati-hati.
0: Baik. Itu je ke?
1: Itu je lah satu.
0: Baik.
1: Sama yang tak lagu doa ya.
0: Doa. Rahimah-rahim eh?
1: Ya.
0: Okey boleh. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Yang lain-lain nak bantuan tak? Boleh cepat hubungi talian mesra kami, okey, 06-284-3377 atau 06-284-82-4477. Kalau tak ada, tak ada masalah, kita layan lagu dulu. Jom kita terus layan di hujung minggu Melaka FM bersama dengan KRU Hamba Dansa. Terus dengar Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Pasti mempesonakan
2: di mana saja anda berada pagi ini. Terima kasih, selamat berhujung minggu kepada anda semua yang sedang bertugas. Selamat bertugas ya. Samulah kita, jom kita terus teman berteman sehingga jam 12 tengah hari nanti, okay? Dan sekarang ni kita boleh pantunlah kepada anda yang nak join saya. Boleh je terus hubungi talent mesra kami. Dan sekarang pun dah ada pemanggil. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dah tahu dah siapa ni? Pak Wan. Pak Wan okey tak okey ni, Pak Wan?
4: Okey.
2: Alhamdulillah sihat eh.
4: Ya, alhamdulillah.
2: Ramai menanti suara Pak Wan ni tau.
4: Ya ke?
2: Tercari-cari manalah perginya Pak Wan ni ha.
4: Ada,
2: alhamdulillah. Okey. Jadi pagi ni kita nak pantun Pak Wan, santai je Pak Wan.
4: Okey.
2: Ah, silakan.
4: Ada satu je ni.
2: Boleh. Okey, silakan.
4: Okey, macam ni bunyi ya.
2: Ya.
4: Kita akan membeli pasir. Pasir dibeli di kedai Jati. Pak Wan nak ucapkan selamat hari lahir.
2: Ya. Yeah.
4: Buat DJ Yap, semoga panjang umur dimurahkan rezeki.
2: Ya, yeah. Selamat hari lahir untuk Yap Melati kan. Penyembik kampung seronok kita tu.
4: Okay. Tak seronok kampung tu.
2: Betul. Okey, terima kasih Pak Wan. Ada ucapan lagi tak?
4: Okey, bawa ucapan untuk DJ Yap tadi.
2: Ya.
4: Untuk panjang umur dimurahkan rezeki. Terutama tu ayah dan adik adik sekeluarga. Sekeluarga, ayah Amis sekeluarga. Abang Din sekeluarga dengan Mak Jah, Mak Lungawa, Maya Lendu, Mak Osu, Kabib, Kak Ram, Pak Im Sekam, Kak Jura Juju di Bendang sekeluarga, Jan Okamra Singapura dengan Abang Dek Pantum, Poko di Indonesia, dan juga semualah yang mengenali Wan Cak Cak Ba. Dengan ucapan selamat pagi, selamat bersarapan, jangan jaga kesehatan, jangan makan durian berlebihan.
2: Jangan, bahaya-bahaya kan. Okey Pak Wan, terima kasih banyak Pak Wan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okey, bye-bye. Cak-cak. Okey, alhamdulillah muncul akhirnya Pak Wan. Terima kasih. Dan juga anda yang lain boleh join saya sekarang ni, boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Yang baru join kita dekat live TikTok pun, terima kasih. Ada Encik Senyap. Oh, patut dia senyap je kan. Ija, terima kasih Ija. Ina Cute, terima kasih. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni yang belum lagi singgah, jom join saya sekarang. Singgah sekarang, kita nak sema-sema santai je lah pagi ni kan. Jadi kepada anda semua yang nak pantun pun boleh terus hantarkan dekat bilik hijau juga, 010-806-1023. Kita pantun selepas lagu ni, boleh? Okey, jom kita layan dulu. Aku Sudah Jatuh Cinta dengan siapa? Semoga berbahagialah hendaknya ya. Daripada Nur Sheila Amin, terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Abang ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu, kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey lah?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya? Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heranya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bung nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga.

0: Siapa?
1: Mak aku.
0: Ayah.
1: Dia kata apa?
0: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
1: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Ya, teruskan bersama kami di Melaka FM dan baru saja berlalu tadi perlawanan Colombia bertemu dengan Portugal 0-0 dan juga Dr. Congo 3 menentang Uzbekistan 1, ya, mengalahkan Uzbekistan. Tidak pun tahniah kepada pasukan yang menang dan juga nantikan perlawanan yang berikutnya. Jangan lupa tonton di RTM, ya, saluran sukan RTM, juga di TV OK, juga akan berlangsung di TV 1 dan juga TV 2. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami.

pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa sejuta sorakan, nantikan perlawanan seterusnya sekejap je lagi pada jam 10 pagi ini. Algeria akan bertemu dengan Austria dan juga Jordan akan menentang Argentina. Wow, Argentina pilihan ramai. Semoga pasukan pilihan anda akan menang. Tonton, jangan lupa tonton di saluran sukan RTM dan juga di TV OK. Dan juga TV 1 pun ada, TV 2 pun ada. Okay? Teruskan bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptpn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Sediakan payung sebelum hujan.
2: Bermaksud berjaga-jaga dan berwaspada sebelum ditimpa bencana.
3: Contoh ayat.
2: Guru-guru sering mengingatkan para pelajar supaya berhati-hati sebelum ditimpa sebarang kesusahan. Bak kata orang, sediakan payung sebelum hujan.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
4: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan oleh Mbak FM.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Iaitu...

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Ada yang suka lagu Rick?

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini.
2: Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

Semoga terhibur Jasnita daripada Aziz. Permintaan ini daripada VR46 dekat TikTok ni. Terima kasih ya. Semoga terhibur. Adapun 11.28 minit pagi ketika ini, cuaca pun cantik hari ini. Alhamdulillah, nak pergi jalan-jalan pun boleh. Yang mungkin dalam perjalanan tu nak bawa anak-anak hujung minggu ni kan, jalan-jalan hati-hati, okay? Sampai dekat kawasan yang mungkin ramai orang, pastikan anda pegang anak-anak anda dengan erat. Takut nanti dia kelain, kita kelain, susah. Okeylah, apapun semoga semuanya dalam keadaan baik di hujung minggu ni. Selamat bercuti, selamat beristirahat kepada anda. Sambil-sambil layan Melaka FM, semoga terhibur, okey? Terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan anda boleh tonton sekarang di TV OK. Sedang berlangsung Jordan bertemu dengan Argentina dan sekarang setakat ini Argentina mendahului dengan 3-1 dan baru saja dijaringkan oleh Messi sebentar tadi, jaringan yang cantik. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang tonton di TV OK, saluran TV Sukan RTM dan juga di TV 1, di TV 2 untuk menonton Piala Dunia 2026. Siapakah yang bakal bergelar juara? Kita nantikan, ya, kita nantikan. Okey, jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami di Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka. Yeah, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan, teruskan bersama kami di RTM untuk menonton perlawanan Piala Dunia dan pasukan pilihan anda adakah bakal melayakkan diri ke pusingan akhir nanti, kita tak tahu. Jadi sama-sama nantikan, okay? Dan kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM untuk slot seterusnya. Anda akan bertemankan DJ Ain, ya, DJ Ain 12 hingga 6 petang, ya. Dan untuk pagi ini cukup sampai di sini, dari 6 pagi hingga 12 tengah hari dah sampai ke penghujungnya. Jadi kepada anda semua, pastikan setia bersama kami di Melaka FM. Dan kepada anda, cukup sampai di sini, saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Nak bagi semangat lagi ni, saya nak sambung tengok bola Argentina menang, ya, Argentina. Okey, jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.
2: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
3: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempesona.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sediakan payung sebelum hujan.
2: Bermaksud berjaga-jaga dan berwaspada sebelum ditimpa bencana.
1: Contoh ayat.
2: Guru-guru sering mengingatkan para pelajar supaya berhati-hati sebelum ditimpa sebarang kesusahan. Bak kata orang, sediakan payung sebelum hujan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Selamat tengah hari semua, selamat berhujung minggu. 12.13 minit tengah hari ketika ini. Anda bertemankan lain untuk 6 jam berikutnya ini. Untuk edisi hari ini, 28 Jun 2026. Bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Mala ataupun Nur Mala Hayati yang telah pun mewarnai hujung minggu anda. Daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan Melaka FM sekarang, tak kira di mana jua anda berada, yang tengah memandu, dekat rumah, dekat kedai makan ataupun di mana sahaja mendengarkan kami menerusi frekuensi kami. Satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan pastinya untuk jam ini, kalau ada yang nak minta lagu, Ain akan terus menunaikan permintaan lagu anda. Kutlah tengah-tengah hari ni rasa macam nak dengar satu-satu lagu tu kan, ataupun nak tujukan lagu tu kepada seseorang, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan juga kejap lagi anda akan live dekat live TikTok Melaka FM. Boleh juga request lagu dekat sana sampai pukul 1 tengah hari saja, okay? Jadi siapa cepat dia dapat lah, eh? Jadi apapun, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Nabila Razali, Balas Baik Khas untuk anda.

satu orang Melaka. Melaka FM. Yang Melaka FM pastinya mempersonakan 12.27 minit tengah hari. Ketika ini sama tengah hari, masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okay? Apapun sekarang ni, Ain dah pun live dekat live TikTok Melaka FM. Jadi Ain nak menyapa kejap kawan-kawan kita yang baru je join dekat sini. Antaranya kita ada Wan, dah request lagu dah dekat situ, Visa Untukmu Selamanya. Okay, selepas ini akan tunaikan. Juga kita ada Yati Izwan 83. Hai, katanya hai juga. Kita ada Razif, waalaikumsalam. Kak Ina Karlina dari Selandar Jasin, thank you Ain baru je follow kita dekat TikTok ni. Kita ada Busu juga, waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu Bunga Emas daripada kumpulan Iklim. Juga kita ada Faizal Faiz, waalaikumsalam. Iqmal Khamis, dia ada Hairul 7, Afizan Daud, waalaikumsalam. Kak Ji. Juga kita ada rakan kita ni, hai Ain, selamat bertugas, terima kasih. Dan juga semualah, terima kasih banyak yang baru je join dekat sini. Yang mana belum follow kita, boleh tekan button follow rapat-rapat lagi. Okay? Apapun untuk waktu ni juga, Ain nak kongsikan dengan anda. Antara pengisian hari ini, macam biasa kita ada program Silang Budaya. Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa. Iaitu kita akan bersama dengan Chef Rizwan pukul 3 petang nanti. Hari ini kita nak sembang tentang makanan warisan Melaka. Jadi anda boleh dengarkan pastinya di 102.3. di RTM Click dan juga boleh tonton kami kejap lagi di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM. Sebelum Ain nak tunaikan lagu-lagu permintaan rakan kita yang Ain dah bacakan tadi, kita nak andu sebuah lagu daripada Raja Emma, Jejak Keidaman, khas untuk anda Melaka FM.

kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan baru saja berlalu nyanyi Wani dan juga Justin. Alhamdulillah, 1.50 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi berteman kan Ain, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti, okay? Apapun, terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini, yang mana tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana juga destinasi yang anda nak tuju pada hari ini, okay? Yang tengah dengarkan dekat rumah tu, selamat beristirahat, okay? Esok kita dah mula kerja kembali, jadi pastikan kita dapatkan rehat yang secukupnya. Okay, baik, sambil-sambil tu nak kongsikan juga dengan anda sedikit kata-kata renungan lah. Kalau tadi kita dah dengarkan lagu nyanyi Wani dan juga Justin, Alhamdulillah. Sebenarnya bersyukur ni bukanlah bermaksud hidup kita tu kena sempurna dulu baru boleh kita rasa bahagia, kan? Jadi bersyukur ni tentang kita menghargai sekecik-kecik perkara. Bangun pagi, badan kita sihat, masih lagi ada orang yang sayang kita, kan? Masih ada lagi peluang untuk kita mencuba lagi hari ini. Itu pun dah salah satu nikmat yang paling besar juga tu. Memanglah kan, setiap daripada kita ni ada masalah masing-masing. Tak ada siapa pun dekat atas muka bumi ni yang hidup dia kosong tanpa ujian. Tapi kalau kita berhenti sekejap dan tengok balik apa yang kita masih ada, hati kita tu akan selalu jadi lebih tenang kalau kita senantiasa bersyukur, okey? Jadi semoga apapun yang kita tengah lalui sekarang, macam-macam ujian, macam-macam masalah yang kita hadapi sekarang, kan? Jangan lupa, kita kena senantiasa bersyukur sebab Allah uji, tandanya Allah sayang, okey? Apapun, semoga Allah permudahkan segala urusan kita, segala apa yang kita impikan, niatkan, dan semoga Allah permudahkan, okey? Yang penting kita kena senantiasa bersyukur dan ucapkan Alhamdulillah setiap hari, okey? Baik, apapun, 1.52 minit tengah hari ketika ini. Sebentar tadi 1.17 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yang mana dah selesaikan solat zuhur, Alhamdulillah. Yang mana belum tu, selamat menunaikan solat fardu zuhur, okey? Apapun, Ain akan terus temani anda dan macam-macam lagi pengisian menarik khas untuk anda. Ain akan kongsikan sekejap saja lagi.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptpn.gov.my. Tetap Lok Derma.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: sini.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sediakan payung sebelum hujan.
2: Bermaksud berjaga-jaga dan berwaspada sebelum ditimpa bencana.
1: Contoh ayat.
2: Guru-guru sering mengingatkan para pelajar supaya berhati-hati sebelum ditimpa sebarang kesusahan. Bak kata orang, sediakan payung sebelum hujan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Masih belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le 4 Julai jam 9 pagi.
4: Dari mata terus ke hati, DJI.
5: Ya, masa lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti, okay? Apapun sekarang ni kita dah masuk pukul 2.5 minit petang. Macam biasa untuk jam ini, kita ada Zone Music Tanpa Henti.
0: Zone Music Tanpa Henti.
5: Ya, Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua. Dan jam berikutnya, pukul 3 petang, macam biasa juga, kita ada program Silam Budaya, Radio RTM, Satu Suara, Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa, iaitu kita akan bersama dengan Chef Rizwan. Hari ini kita nak bersembang-sembang dengan anda mengenai makanan warisan Melaka. Jadi kejap lagi, Ain akan live dekat live TikTok Melaka FM. Dan juga anda boleh tonton dekat live Facebook Melaka FM pukul 3 petang nanti, okey? Baik, apapun, jomlah kita terus fly dalam Zone Music Tanpa Henti hanya di Melaka FM.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Yamaha FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi berteman Kanain. Dan pastinya untuk jam ini kita akan bersama-sama dalam segmen Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa. Jadi seperti mana yang Ain katakan tadi, hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa, iaitu Chef Rizwan. Hari ini kita nak bersembang dengan anda mengenai makanan warisan Melaka. Dan Chef Rizwan telah pun bersama dengan kita dekat sini. Hai Chef, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ Ain?
4: Baik, alhamdulillah. Chef sudah pastinya sihat.
5: Alhamdulillah.
4: Senantiasa tersenyum dekat sini. Kita tadi dekat TikTok macam-macam sembang tau. Chef ni seorang yang happy go lucky eh. Patutlah masak pun sedap.
5: Macam itulah.
4: Okay, jadi apa pun sekarang ni kita dah pun live dekat live TikTok Melaka FM. Dan juga sekarang ni kita bersiaran juga dekat live Bilik Biru Melaka FM. Jadi andai kata anda nak bertanyakan soalan mengenai masakan khasnya, boleh je terus komen dekat live TikTok Melaka FM ataupun dekat komen live Bilik Biru Melaka FM, okay? Kita bersama dengan Chef Rizwan hari ini. Kita nak sembang-sembang tentang masakan warisan Melaka.
5: Betul.
4: Jadi Chef, sebelum kita nak teruskan kepada topik santai kita petang ni, mungkin Chef boleh perkenalkan diri dululah sebagai pembukaannya.
5: Boleh. Okey, hai, assalamualaikum semua kepada semua pendengar Melaka FM. Terima kasihlah petang ni bersama kami, setia bersama kami, bersama DJ Ain kan. Sama saya Rizwan, Chef Rizwan. Okey, saya dilahirkan di Sabah.
4: Boleh makanlah kau.
5: Boleh lah.
4: Wah,
5: tapi ya orang Sabah. Habis belajar, habis SPM macam tu lebih kurang, saya terus ke Semenanjung belajar dan menetap di sini sehinggalah hari ini. Separuh usia saya di sini.
4: Okey, Sabah dekat mana tu Chef?
5: Kota Belud. Kalau pernah pergi, cantik tempatnya.
4: Wow, saya tak pernah sampai lagi Sabah.
5: Handsome orangnya.
4: Macam masa bangku lah kat sendiri eh. Okey, ada pendengar kita juga Chef dari Kota Belud Sabah.
5: Oh, ada juga.
4: Ada juga Amma namanya. Kat sana Amma, kat sini Rizwan.
5: Rizwan. Amma Rizwan.
4: Macam mana berlakon je kan?
5: Okey, so separuh abad saya, usia saya lah, dah duduk dekat Melaka dan dah menetap dekat Melaka lah. Saya memang bermestautin dekat Melaka. Mengundi pun kat Melaka.
4: Dah jadi orang Melaka.
5: Dah jadi orang Melaka.
4: Mana lagi Chef?
5: Mana lagi Melaka lah.
4: Yeah, okay. Chef dah memang dah nampak dah tu. Memang dah lama duduk Melaka dah. Chef, jadi kalau nak katakan Chef berkecimpung dalam dunia masakan ni dah berapa lama ni Chef?
5: Hampir daripada 30 tahun.
4: Okay.
5: Dalam bidang ni. Apa nama, sebenarnya bidang saya lah, saya minat masakan daripada sekolah dulu lagi. Kan kalau tanya cikgu-cikgu tu memang kenal saya lah kat sekolah tu. Ada camping je, Wan, kau masak.
4: Kenapa boleh bermulanya macam tu Chef?
5: Mungkin minat. Mungkin minat kan daripada latar belakang keluarga jugalah. Macam gitu.
4: Latar belakang keluarga tu mak ayah bukan, juga tukang masak ke macam
5: bukan,
4: mana?
5: Tapi ialah kita ni ditinggalkan dekat rumah, kau pandai-pandai hidup, kau masak sendirilah. Betul, minat terus-terus sampai sampai sekarang lah minat tu.
4: Jadi kecil-kecil kita dah mula berjinak cinta.
5: Betul.
4: Dalam dunia masakan kan.
5: Sebab tu kalau dulu-dulu kita sempat lagi guna kayu api lah. Oman nenek. rumah nenek macam tu sempat lagi. Ha, sebab tu kalau dikaitkan dengan masakan warisan ni, fantastik.
4: Wow. Selir. Ni chef, ada pantun chef.
5: Ada pantun? Janganlah suruh aku boleh pantun.
4: Keluar pagi mengait kelapa. Chef datang nak masak apa hari ni? Tak tahu chef masak apa, kena tunggulah. Korang kena tepik
5: ada
4: lah.
5: Ada pagi-pagi goreng telapiah tak tahu masak apalah.
4: Begitu mudah sekali pantun chef. Jadi untuk korang kalau ada apa-apa soalan nak tanya dengan Chef Rizwan, boleh je komen-komen terus dekat bawah tu. InsyaAllah chef akan membantu kita lah. Kalau nak tanya tip nak bagi masak sedap macam mana. Tadi ada tau Abang Zack, dia kata sebagai seorang lelaki dia masak tak pernah jadi.
5: Ya ke?
4: Mungkin chef boleh bagi sepatah dua kata.
5: Dia bukan tak jadi tau. Boleh je tu. Boleh sebenarnya kan. Dia bukan tak jadi. Boleh makan. Orang kata kan, sedap tak sedap tu sebenarnya bergantung dengan lidah masing-masing. Macam saya pun, saya tak cakap saya masak sedap ya. Nanti orang kata, tak sedap pun. Tak adalah. Itu bergantung dengan
4: lidah.
5: Selera masing-masing. Ya, betul.
4: Okey, jadi memandangkan Chef dah cerita dekat kita, bermula sejak kecil dah mula berkecimpung dalam dunia masakan ni kan. Ingat tak masakan pertama macam masak?
5: Saya masak sayur kacang panjang tumis. Memang sekepasak kalau bab tumis-tumis ni, mak saya kalau saya balik, dia memang masak benda tu. Dia ingat sampai sekarang. Betul.
4: Lama dah tu, Chef?
5: Lama dah. Betul.
4: Tapi rasa dia tetap sama sampai
5: tetap
4: sekarang,
5: mak saya.
4: Ada resepi rahsia ke, Chef?
5: Air tangan mak kan?
4: Yelah tu. Air tangan mak kita sentiasa nombor satu.
5: Ya, betul.
4: Okey, apa pun untuk anda yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai makanan warisan ni, selepas ni kita akan bersama dengan anda. Okey, kalau ada apa-apa soalan nak tanya juga, boleh je komen terus dekat live TikTok ataupun dekat live Bilik Biru. Nak senang, kalau tak nak terlepas, boleh juga WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Jadi, Chef, kita nak berehat seketika.
5: Boleh.
4: Selepas ni kita nak bersama lagi dalam Silang Budaya. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: iarnă îmbrăcăm în soare.
1: Piscinile, Udaie Băsilan, cerită de Cumsi.
0: Dari Părlis, încă căsaba. Dari Bandar, încă cădesă.
1: Tidă plumpat stesi în Radio RTM. Părsatu dalam satu siaran istimewă.
0: Inila, Silang Budaya.
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya, Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa, 3.16 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dan pasti kita bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Chef Rizwan. Ha, okey, hari ini Chef, seperti mana yang kita katakan tadi, kita nak sembang tentang makanan warisan kan. Jadi Ain nak tanya dengan Chef ni, apa yang membuatkan Chef rasa begitu dekat dengan makanan warisan khasnya lah? Walaupun Ain tahu Chef reti masak semua masakan. Jadi apa yang membuatkan Chef rasa begitu dekat dengan makanan warisan ni?
2: Okay, masakan warisan ni sebenarnya kita tak boleh tinggalkan. Apa-apa warisan yang kita ada, kita ni orang Malaysia ni, orang Melayu ke, India ke, China ke, pelbagai budaya ni, yeah, terutamanya di negeri Melaka, apa-apa berkenaan dengan warisan kita tak boleh tinggalkan. Begitu juga dengan makanan kita. Mm-hmm. Siapa lagi yang jaga warisan kita, makanan kita, kalau bukan kita?
1: Betul. Tak kisahlah kan, siapa pun kita.
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi setiap daripada kita tu ada masakan, yeah, ataupun makanan warisan yang tersendiri.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Kalau Melayu ada masakan warisan dia, China pun sama,
2: betul.
1: India dan kaum-kaum etnik yang lain lah. Sebabnya dekat Malaysia ni, kita kaya dengan pelbagai kaum dan juga etnik.
2: Ya, yeah, betul. DJ Ain, sebenarnya kan, kalau kita tengok, orang kenal kita bukan daripada segi budaya kita saja, tapi daripada segi makanan. Orang datang dekat Melaka ni sebab apa? Sebab nak makan.
1: Betul. Asam pedas.
2: Asam pedas. Ataupun apa-apa juga makanan warisan yang ada dekat,
1: betul,
2: Melaka ni.
1: Betul. Kalau dekat Melaka ni banyak betul makanan warisan kan, Chef?
2: Alah, macam kita lah. Kita nak pergi luar kan. Kalau kita nak pergi luar. Kita nak makan. Shopping tu nombor dua.
1: Betul. Yang penting kena makan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tak nanti perut lapar. Ya, tak boleh nak berfikir.
2: Kita nak cari makanan warisan di satu tempat. Sama juga dengan Melaka.
1: Ya.
2: Jadi kita kekalkanlah masakan warisan yang ada di negeri Melaka ni.
1: Kalau sebut pasal makanan warisan dekat Melaka, apa hidangan yang terlintas di fikiran Chef sekarang?
2: Tak, semua saya sendirilah. Ni yang lain ni tipu lah kalau bukan macam sama. Asam pedas. Betul tak?
1: Betul?
2: Asam pedas nombor satu. Lepas tu barulah yang lain-lain tu. Barulah kita kepada masak lomak. Barulah kita kepada masakan-masakan lain yang ada di negeri Melaka.
1: Betul. Ini ada yang kata, Chef, buatlah buah Melaka. Itu pun antara makanan warisan kita juga.
2: Ya, betul. Kuih keria kan, buah Melaka. Kan buah Melaka ni onde-onde lah orang panggil kan. Betul tak?
1: Cakap pasal onde-onde ni, kita ada cerita juga kan, Chef kan. Chef mengetuai ke
2: dulu
1: event tu?
2: Yang lepas lah, kita pun telah buat Malaysia Book of Record buah Melaka ni. Itu adalah salah satu juga apa nama, alternatif kita untuk mengekalkan masakan warisan. Sama yang akan datang ni nanti. Kita ada event masakan warisan.
1: Yang ini kita nak sembang.
2: Yang akan datang kita ada 3 hingga 5 hari bulan nanti.
1: Minggu depan je.
2: Minggu depan
1: tak lama
2: je.
1: Tak lagi 3 Julai sampai.
2: Ya, betul. Sehingga 5
1: Julai.
2: Dekat mana? Tunggu.
1: Tunggu.
2: Tunggu.
1: Kejap lagi Chef cerita dengan
2: jangan
1: kita.
2: Jangan pergi mana-mana. Tunggu.
1: Okey ni Chef, selain asam pedas ni Chef, apa lagi menu warisan dekat Melaka? Mungkin Chef boleh kongsikan dengan kita.
2: Kita ada ayam pongteh kan. Kita ada apa nama, masakan babat nyonya kita yang lain-lain. Dan asam pedas dekat Melaka ni juga kita ada banyak versi tau. Dia ada versi orang orang Melayu kita sendiri, dan ada juga versi babat dan nyonya itu sendiri. Dan banyak lagi mana kuih-kuih tradisional kita dekat Melaka ni. Kan, so mohon lah, apa ni, mainlah Melaka. Datang Melaka.
1: Marilah kat Melaka.
2: Marilah kat Melaka.
1: Macam-macam ada. Kalau nak merasa air tangan Chef Rizwan,
2: Datang tempat saya.
1: Datang tempat saya. Dan juga ini tadi Cik Rizwan kata kita nak sembang pasal festival makanan warisan ni kan. Jadi Cik Rizwan pun ada juga dekat sana.
2: Ya, yeah, saya dekat sana.
1: Dan katanya nak buat masakan apa ni? Free show lah dekat sana.
2: Kita ada rewang. Keistimewaannya nanti pada 4 hari bulan tu kita ada rewang dan boleh makan percuma kau.
1: Wow. Air tangan Cik Rizwan dan juga
2: Betul. Festival masakan warisan ni adalah yang kali ke-16 dah. Yang kita anjurkan bersama apa nama dia dah Perzim Negeri Melaka. Okey, sepenuh sambutan ulang tahun yang ke-18 Melaka Bandaraya Warisan Dunia.
1: Wow.
2: UNESCO.
1: Lagi kan? Melaka dia.
2: Mana lagi dekat Melaka lah kan.
1: Okey, bagaimana kita dah bersembang tentang festival makanan warisan di Melaka pada minggu hadapan 3 hingga 5 Julai. Mungkin Acah boleh kongsikan dengan kita lah apa aktiviti menarik sepanjang 3 hari ni. Sudah pastinya letup. Tadi ada rewang makan percuma. Siapa je tak nak kan?
2: Betul. Okey, program ni dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Okey, so aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, kita ada palinglah acara tumpuan adalah acara memasak. Ini lepas tu kita ada busana tradisi dan kita ada apa nama dia persembahan-persembahan kebudayaan dan kita ada pameran daripada agensi-agensi juga, jualan-jualan makanan dan pelbagai pertandingan.
1: Wow.
2: Kita ada pertandingan masakan kanak-kanak, dewasa juga.
1: Wah, ini menarik sangat-sangat.
2: Nampak?
1: Dapat kita tengok antara adik-adik dan juga orang dewasa.
2: Ya, betul.
1: Berentak dalam makanan. Itu makanan warisan juga.
2: Masakan warisan. Tak boleh masakan lain.
1: Makanan warisan.
2: Makanan warisan.
1: Kan? Dan pastinya ada pelbagai hidangan warisan lah daripada hasil komuniti di Melaka.
2: Betul, betul. Kita Melayu. Ada, betul, Melayu, Cina, India, Baba Nyonya, Cheti, Portugis dan orang asli.
1: Wow.
2: So datanglah, kita boleh rasa sendiri orang asli masak macam mana, Cheti tu macam mana kan.
1: Betul.
2: Orang Sabah Sarawak beli tiket sekarang, sempat lagi ni.
1: Sempat lagi. Jangan risau, masih ada masa.
2: Masih ada masa.
1: Jadi kalau ada yang bekerja waktu tu,
2: ambil cuti. Ambil cuti. Jangan risau, hotel ada, homestay tersedia. Nampak.
1: Ini penangan Yasir Fikri ni kan.
2: Semua ada
1: Melaka.
2: Semua ada kan.
1: Nah, Melaka macam-macam ada kan.
2: Ada orang tak nak datang Melaka, kita jam rancang perjalanan.
1: Rancang perjalanan anak, ingat apa yang Chef cakap.
2: Datang 3 hingga 5 hari bulan nanti.
1: Okey, itu antaranya lah mengenai festival makanan warisan yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Tak lama je lagi, 3 Julai sehingga 5 Julai. Tadi Chef dah kongsikan dengan kita lah antara aktiviti-aktiviti menarik. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk kita hadir bersama-sama di sana. Okay, jadi selepas ni Chef, kita nak bersama lagi dengan Chef. Pastinya kita nak bersembang juga tentang cabaran dan juga pemeliharaan warisan makanan ni. Makanan warisan
2: masakan
1: ni.
2: Masakan warisan.
1: Okay. Jadi untuk anda, kalau ada apa-apa soalan nak tanya lagi kan, boleh je komen terus dekat TikTok ataupun dekat Bilik Biru sekarang. Kejap lagi I terus tanyakan dengan Chef Rizwan kita. Okay, kita nak layan ini lagu yang Chef dah nyanyi tadi. Sedang dengan anak Melaka khas untuk anda, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Rock FM Radio nombor 1 Orang Melaka. 3.32 bilik petang ketiga ini. Masih lagi kita bersama-sama dalam Semen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa, bersama dengan Chef Rizwan. Okey Chef, sebelum kita nak terus kepada cabaran dan juga bagaimana kita ingin memelihara makanan warisan ni, I nak tanyakan dengan Chef juga, sejauh manakah pentingnya untuk kita kekalkan teknik masak tradisional ni? Contohnya macam masakan, teknik ni contoh macam kita menggesek kerisik, kan tu teknik-teknik yang lama kan, teknik
1: yang mak kita kan.
0: Jadi macam mana kita nak mengekalkan keaslian teknik-teknik untuk kita hasilkan makanan warisan ni khasnya?
1: Okey, sebenarnya kita juga untuk mengekalkan teknik masakan warisan ni kan, daripada segi penyediaan pertama hingga penyediaan akhir tu sebenarnya sangat-sangat penting. Tetapi kita kita sebenarnya hendak juga mengikut teknologi kan, teknologi tu. Tetapi satu saja, resepi jangan ubah. Jangan ubah, dan teknik memasak jangan ubah, apa nama dia, dan resepi orang dulu-dulu tu jangan ubah. Ini adalah benda yang sangat-sangat-sangat penting.
0: Betul. Kita bergerak juga seiring dengan era globalisasi kemodenan.
1: Ya, takkan sampai sekarang kita nak guna batu lesung. Kan bila nak siap makannya?
0: Lebih mudah sebabnya kan.
1: Ya, betul.
0: Ia memudahkan kita.
1: Ia memudahkan, tetapi resepi dan teknik itu hendaklah dikekalkan. Maksud saya teknik itu adalah apa pertama kena buat. Pemilihan bahan macam mana, tumis apa dulu kan, berapa jangka masa menumis, contoh bawang kan, baru kita masuk bahan-bahan lain. Berapa minyak, macam gitu. Tolonglah.
0: Chef dah merayu dah tu, jadi Chef, kan orang kata okay, contohlah kita menggunakan batu lesung untuk kita gunakan teknik yang lama. Kemudian sekarang kita dah ada produk yang lain, produk yang moden. Jadi adakah ianya membezakan rasa itu?
1: Sebenarnya bagi saya lah personal, tidak. Yang penting kita mengikut standard resepi yang betul. Macam gitu.
0: Mbak kata Chef, jangan mengubah resepi.
1: Jangan mengubah resepi.
0: Kita kena kekalkanlah hasil untuk makanan warisan kita ni.
1: Jangan tiba-tiba ada asam pedas, ada cheese pula. Aku cekik kau nanti.
0: Yelah sekarang ni Chef, macam-macam kita
1: macam-macam
0: dengar.
1: Anak muda ni
0: ada yang pistachio.
1: Pistachio.
0: Macam-macam. Yang cheese tu tak boleh lari lah. Jadi apapun untuk kita mengekalkan
1: 4 layer tertarik. Jangan
0: risau, itu dari sudut kesihatan pun agak berbahaya juga sebenarnya. Jadi sebenarnya orang kata nak cakap, nak memelihara makanan warisan ni sebenarnya bukanlah mudah juga sebenarnya.
1: Bukanlah mudah. Itulah peranan muzium kita, Perzim, untuk mana-mana negeri, untuk mengekalkan, untuk menonjolkan macam mana masakan warisan itu dijaga sehinggalah sekarang.
0: Jadi sebabkan itu, kita kena hadir beramai-ramai.
1: Betul.
0: Ke Festival Makanan Warisan.
1: Betul.
0: Yang akan diadakan pada minggu hadapan, 3 Julai hingga
1: 5 Julai nanti.
0: 5 Julai nanti. Okey Chef, macam mana Chef pastikan bahan-bahan yang digunakan tu untuk kekal autentik? Terutamanya kalau kita, sebabnya terutamanya kalau kita setengah bahan tu susah nak dapat. Jadi macam mana kita nak kekalkan?
1: Okey, sebenarnya saya juga merupakan Presiden Persatuan Jurumasak Negeri Melaka. Peranan saya adalah sangat besar untuk mengekalkan masakan warisan di Negeri Melaka itu sendiri. Begitu juga dengan sahabat-sahabat saya. Sebenarnya kami, dalam usia saya ni, sebenarnya saya pun tak layak untuk bercakap berkenaan dengan masakan warisan. Tapi saya masih merujuk. Merujuk kepada siapa? Adalah orang tua-tua. Orang tua-tua dan penulisan buku lama-lama berkenaan dengan masakan warisan. Itu so bagi kita, kita dalam merujuk orang lama. Macam saya juga merujuk orang lama dan bertanya bagaimana, macam mana cara untuk memasak masakan warisan tersebut. Kita boleh ubah, tapi jangan terlebih, jangan terlampau.
0: Mungkin tapi, Chef boleh kongsikanlah apa yang intipati yang Chef dah kaji, Chef dah bertanya. Mungkin Chef boleh kongsikan dengan pendengar kita petang ini mengenai hasil makanan warisan ni lah.
1: Okey, yang paling orang faham sebut asam pedas lah. Melaka ni yang paling orang faham lah. Kita tak perlu sebut benda lain dekat Melaka ni, asam pedas. Kalau untuk mengekalkan resepi asam pedas ni, sebenarnya kita pun registerkan dekat UNESCO. Ini adalah masakan orang Melaka. Macam mana cara kita? Kita pergi ke kampung-kampung dan bertanya kepada orang tua-tua dulu macam mana dia masak Apa resepi dia? Ayam lain, telur ikan lain, daging lain, tetel lain. Itu berbeza.
0: Itu yang kita kena bertanya dengan orang-orang tua.
1: Ya, betul. Kan? Sangat-sangat berbeza dan kita bukukan.
0: Okey, cuba dia boleh kongsikan dengan kita lah. Macam mana kalau nak masak asam pedas ayam, asam pedas daging, tetel dan sebagainya. Dia, apa yang membezakan?
1: Orang Melaka ni, dia dia tak ada daun kesum, dia tak ada bunga kantan. Originalnya orang Melaka ni dia menggunakan daun limau purut, lada hitam, belacan. Jangan lari.
0: Jangan tinggal.
1: Jangan tinggalkan belacan tu, jangan tinggal kat belakang. Itu dia orang Melaka. Lepas tu dia ada berempah sikit. Dan kalau contohnya dia masak apa nama tetel tu, dia ada jintan. Nampak dia ada berempah sikit. Itu dia orang Melaka. Dia berbeza. Itulah keunikan orang Melaka. Betul. Mana lagi?
0: Melaka lah kita. Cakap pasal asam pedas si lapar pula eh. Boleh tak cakap masakkan dekat kita semua?
1: Boleh, tak ada masalah. Itu sebenarnya yang paling orang senang faham. Sebut Melaka asam pedas, itu senang orang faham.
0: Okey, kita tanya pasal cabaran pula, Chef. Apa antara cabaran terbesar yang Chef hadapi bila Chef cuba untuk kekalkan keaslian sesuatu masakan tu? Sebabnya sekarang ni mungkin kita menerima pelbagai komentar daripada pelanggan-pelanggan kita dan sebagainya kan. Jadi macam mana Chef menghadapi semua benda tu?
1: Okey, cadangan kita sebenarnya cabaran. Cabaran kita sebenarnya anak-anak muda. Pengaruh-pengaruh makanan daripada luar ni dah banyak sangat yang datang dekat Malaysia ni. Dan ada juga di antara anak-anak muda kita tu tak tahu pun masakan tradisional dia. Even Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Kedah, apa itu Tai Itik, apa itu Lompat Tikam, semua anak-anak muda kita tak tahu. Itu adalah cabaran kita. Dan anak-anak muda kita tak nak tak nak makan pun. Tak sedap lah kan, not nice, mami.
0: Yelah, kadang-kadang kalau kita tanya, tahu tak kuih lompat tikam tu apa? Kuih teh itik tu macam mana?
1: Ya, betul. Kan? Kadang-kadang tak tahu. Macam gitu. Keria pun tak tahu anak-anak muda kita, kan? Itu sebenarnya cabaran yang paling-paling bagi kami adalah untuk mengekalkan pada masakan tradisional tu kepada anak-anak muda kita. Bukan senang. Bukan senang.
0: Betul lah,
1: kan? Kan viral sekarang ni macam-macam makanan, kan? Tapi anak muda kita ni, saya tengok orang Melaka, anak-anak kita dekat Melaka ni, masakan orang luar, dia laju dia tangkap. Kan? Suruh dia masak pasta.

0: yang kita orang cabaran paling besar lah kan. Yeah, betul. Lagi-lagi macam chef sendiri yang mengetengahkan dan juga mengutarakan masakan warisan ni kan. Jadi kalau nak katakan generasi muda sekarang ni pun memang tidak dinafikan, kita ni didedahkan dengan menu-menu barat khasnya lah.
1: Menu-menu barat, betul.
0: Jadi kalau makanan warisan ni kalau ditanya, mungkin ada antara kita yang tak mengetahui jenis-jenisnya ataupun bagaimana cara nak memasaknya kan. Jadi bagi chef sendiri, apa usaha yang boleh kita lakukan?
1: So, apa peranan kita di Prezim adalah program-program macam ni lah. Kita buatkan event masakan warisan. Kan, 3 hingga 5 hari bulan nanti, bawa anak-anak kita datang. Kan, dia boleh tengok masakan warisan kita sendiri pada masa itu. Kan, apa nama yang seterusnya adalah cara kita sebenarnya. Ini bermula dari macam saya, persatuan saya sendiri bermula daripada persatuan saya dan bermula saya ini cadangan saya ini baru cadangan ni.
0: Okay.
1: Sebenarnya peranan ini adalah bermulanya daripada pintu rumah kita.
0: Betul.
1: Pintu rumah kita sendiri, ibu bapa kita sendiri, macam mana pun dekat rumah tu kena ajar anak-anak kita masakan warisan ni. Dia mak sekarang dia berbeza DJI dengan dulu. Kalau dulu kita bantu mak kat dapur. Sekarang ni kita ada bibik. Anak-anak tak dibagi peluang untuk potong ayam, potong ikan. Betul? Takut tercalar jarinya. Kalau dulu tak, engkau kena buat benda tu.
0: Betul.
1: So saya rasa kembali kepada dulu itu adalah sangat penting juga bagi mengekalkan apa-apa juga warisan kita. Bukan daripada segi makanan, semua budaya, pemakaian dan lain-lain lah berkenaan dengan warisan ni.
0: Sebab tu semuanya, segalanya bermula dari rumah.
1: Betul, betul.
0: Didikan mak ayah kita sendiri.
1: Ya, betul.
0: Jadi saya setuju sangat dengan apa yang Chef katakan tu. Itu pun termasuk juga dalam cabaran. Sebabnya kita dah, bila kita dah pernah bekerja, mungkin kita hanya membeli. Ataupun ada orang yang melakukan untuk kita.
1: Betul.
0: Untuk anak-anak sendiri pun mereka tidak terbuka peluangnya untuk merasai sendiri.
1: Lagi cabaran. Sebab dekat luar sana, dekat luar sana ada banyak sangat makanan segera yang kita boleh beli dalam paket. Asam pedas pun dah ada, akan masak lomak pun dah ada, nasi berani pun dah ada dalam paket, ayam masak merah pun dah ada. Panas dan makan sahaja. Bila nak masak?
0: Betul lah. Tak ada. Apa pandangan Prof? Apa pandangan Chef sini?
1: Pandangan saya.
0: Saya ni cara Chef bercakap tu dah macam Prof. Jadi saya
1: kan, pandangan saya benda tu bukan tak bagus. Kan sebab apa kita ni, yalah, macam DJI nak cepat pergi kerja, grab satu, panaskan dan masak. Betul tak? Tapi jangan amalkan membeli. Ajar anak-anak kita. Macam tu kan. Masaklah. Walaupun seminggu sekali, seminggu dua kali, masaklah di rumah. Oh, ni peran daripada Profesor Rufon.
0: Okay, jadi Chef, kita nak berbalik semula kepada orang kata usaha Prezim jugalah yang mana kita akan lakukan event pada minggu hadapan 3 hingga 5 Julai. Jadi itu pun antara orang kata usaha untuk kita mempromosikan makanan warisan kepada masyarakat khasnya kan. Jadi mungkin Chef boleh kongsikan jugalah apa kelainan yang dibawakan pada festival kali ini.
1: Okay, Prof nak bercakap ya. Okay, uniknya festival masakan dan warisan kali ini adalah kita nak mengetengahkan mangkuk tingkat tu. Dah lama kita tak tahu pun, anak-anak kita tahu apa itu tiffin ataupun mangkuk tingkat.
0: Tiffin lah orang panggil.
1: Ya, betul. Biasa
0: macam mak-mak kita panggil tiffin.
1: Ya, mangkuk tingkat lah kan. Tiffin. Lebih kurang lah bunyi gitu kan. So ini adalah apa nama kelainan yang kita bawa. Sebab apa, kita hendaklah mengimbau kenangan kenangan orang dulu-dulu, macam mana dia nak bawa bekal pergi kerja ke, pergi kebun ke, menoreh getah ke kan, pergi tanam padi. Dia akan bawa dalam satu tu, lauknya ada kat situ. Nasi ada, ikan ada, sayur ada dalam satu tiffin tu. Mangkuk tingkat tu kan. Selain daripada tu, ni kita ni Melaka ni pergi ke bumi hijau. Kalau kita guna tiffin, maknanya kita menyahut cabaran. Sebab apa, untuk apa yang bumi hijau tu, tak adalah pencemaran.
0: Betul.
1: Kau basuhlah.

0: Ini dia korang rajin lah. Kan?
1: Jangan malas.
0: Jangan malas. Kan?
1: Kita melestarikan kehijauan di negeri kita ni kan.
0: Ni, siapa datang nanti berpeluang tau. Mungkinlah ada cabutan bertuah, ada tiffin. Lepas tu boleh beli mangkuk tingkat murah-murah. Kat Melaka ni berbunga-bunga kau.
1: Jadi mak-mak kita kalau nampak tepi-tepi ni habis rambang mata.
0: Beli lima pakainya hidup.
1: Tapi kita kena pakai chef kan?
0: Tak kena pakai.
1: Kita nak melestarikan
0: kehijauan ni. Ya betul, kekalkan. So datang Melaka kita tengok. Kelainan kali ni kita akan mengetengahkan mangkuk tingkat kita.
1: Ya, betul. Ini kalau bawa mangkuk tingkat jangan lupa bawa balik. Nanti mak marah, nanti masalah.
0: Ya, ni kalau datang Melaka tu, pakailah kebaya. Lepas tu bawa lah mangkuk tingkat. Pakai payung tu. Jadilah. Jumpa DJI nanti.
1: Kalau saya pakai macam tu, Encik Fakam belanja saya.
0: Boleh, tak ada masalah. Sorang.
1: Okey, itu antaralah kelainan yang dibawakan pada Festival Makanan Warisan yang akan berlangsung tak lama lagi. 3 hingga 5 Julai ini, datanglah beramai-ramai. Jadi antara kelainan yang Chef dah kongsikan tadi, selain daripada kita ada masakan warisan daripada pelbagai komuniti, kaum di Melaka ni kan. Dan juga ada kelainannya, ada juga mangkuk tingkat. Ada jual di sana, jangan risau. Okey, kita nak tanya dengan Chef lah, berapa pelibatan peserta dalam festival ni, Chef?
0: Okey, dalam festival nanti kita ada lebih kurang dari 30 buah gerai. Mewakili setiap etnik di negeri Melaka lah. Dan juga ada homestay, muzium-muzium di Malaysia ni. Dan kita juga ada pameran daripada IPT, daripada IKS, dan ada jualan-jualan makanan dan busana-busana tradisional kita. Datang beramai-ramai. Boleh naik beca.
1: Hai, inilah dia. Kalau dah penat jalan, kita naik beca.
0: Naik beca. Kan? Boleh bergambar.
1: Mana lagi, Chef?
0: Melaka lah.
1: Kan? Kalau sasaran yang boleh Chef kongsikan dengan kita, agaknya sasaran untuk festival kali ni agaknya berapa ramai daripada sebelumnya?
0: Okey. Sasaran kita adalah lebih kurang daripada 30,000 pengunjung dari tempoh 3 hari tersebut. Tapi Melaka ni tak boleh dijangka. Kita kata 30,000 tu dah datang, sehingga ke 50 ke 80,000 datang.
1: Betul.
0: Sebab tu saya kata, rancang perjalanan, booking hotel anda, booking homestay yang ada dekat Melaka ni, booking apa kenderaan apa semua dengan awal.
1: Ya.
0: Awal.
1: Supaya kita dapat pergi dengan keadaan tenang. Lancar.
0: Betul.
1: Okey, kita nak tanya dengan Chef lah, apa kesan ataupun impak Festival Makanan Warisan ni khasnya kepada sektor pelancongan Melaka?
0: Yalah, semestinya apa-apa juga yang kita anjurkan di negeri Melaka ni mesti membawa kesan yang positif. Terutamanya aktiviti ini akan meningkatkan ekonomi negeri Melaka itu sendiri. Terutamanya hotel, homestay, makanan-makanan kita kan. Orang datang negeri Melaka, orang membeli. Kan, bungkus secara hati bawa balik kan, secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi negeri Melaka itu sendiri. Meningkatkan ekonomi pelancongan-pelancongan negeri Melaka itu sendiri.
1: Jadi itulah antaranya
0: Betul.
1: Jadi kita berehat seketika sebelum kita nak mengakhiri segmen kita ni kan. Jadi kalau lah ada soalan-soalan nak tanya, Ain ada soalan. Kejap lagi Ain akan bertanya dengan Chef Rizwan. Ini soalan yang personal lah. Kejap lagi kita akan utarakan kepada Chef Rizwan. Bukan prom Okay, kita nak berehat seketika. Layan dulu sebuah lagu daripada Bruno Mars, Count On Me, khas untuk anda.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya, Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 3.53 minit petang ketika ini. Ya, tahu-tahu kita dah berada di penghujung segmen dah bersama dengan Ain dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Chef Rizwan. Okey, ini soalan Ain kepada Chef Rizwan. Kalaulah Chef Prof ataupun Chef Rizwan. Ya ke dia? Tentu-tentu Chef. Itu merupakan satu doa jugalah. Sama-sama kita aminkan.
3: Amin.
2: Okeylah, kalau Chef diberi peluang untuk memperkenalkan satu makanan warisan khasnya untuk mewakili negeri Melaka ni kan. Apa makanan warisan yang Chef nak pentaskan di warisan pentas persada antarabangsa ni, Chef?
3: Okey, kalau bagi saya lah kan, selain selain daripada masakan yang sebab orang negara luar-luar ni dia tak suka pedas-pedas kan. Kadang-kadang ada yang tak boleh terima.
2: Yeah.
3: Okey, pertama sekali kita punya dessert kita, kuih-kuih lapis kita. Apa nama kuih lapis kita tu, ini adalah makanan yang boleh diketengahkan sehingga ke luar negara. Macam tu. Apa nama orang panggil genggang kan, kuih genggang orang kata kan, kuih keria orang kata kan, macam gitu. Itu adalah salah satu. Yang keduanya, kalau kita nak bawa tu chicken pongte kita ni, ini adalah boleh diterima di luar. Di luar, selain daripada sepedas tadi kan. Kuih-kuih kita, dessert kita, macam gitu kan. Itu adalah boleh kita ketengahkan, okay, di luar negara. Ada orang tak tahu sebenarnya, okay, buah Melaka tu boleh makan dan adalah berkhasiat. Ini juga kita boleh jus buah Melaka ni, jus buah Melaka ni kita tanam dekat Melaka ni, ini kita boleh ketengahkan kan. Mana tahu suatu hari nanti ada dia di antara kita yang buat produk daripada buah Melaka tu sendiri yang kita boleh ketengahkan sehingga ke luar negara, insyaAllah. Macam gitu.
2: Itu antara makanan warisan yang kalau kita ingin pentaskan di persada antarabangsa, itulah antara makanan warisan, ya kan?
3: Ya, betul.
2: Okey ni, kiriman pada Abang Zed, kuih gading galu pun sedap ni, Chef.
3: Sedap, gading galu sedap, betul.
2: Ini ada yang tanya, Chef, macam mana nak masak resepi ayam ponte?
3: Okey, takkan nak belajar sini, lama. Basicnya dia kena ada cendawan. Cendawan shiitake kering tu dengan apa nama kacang, bean paste tu.
2: Okey.
3: Itu yang lain semua sama. Okey, itulah keunikan Melaka ni. Negeri lain tak buat, kita buat.
2: Betul.
3: Kan?
2: Melaka kaya dengan makanan warisan.
3: Ya, betul.
2: Sebenarnya kita kaya juga dengan pelbagai etnik di Melaka.
3: Ya, betul.
2: Ini Farid kata jus buah Melaka dah ada dah dekat Politeknik Melimau. Berjaya hasilkan.
3: Nampak tak? Itu nampak tu. Kan?
2: Kan? Termasuk dalam makanan warisan kita juga, yeah, kan, Chef, kan?
3: Betul.
2: Okey, jadi mungkin Chef boleh berikan sedikit mesej ataupun pesanan khasnya kepada masyarakat di luar sana untuk lebih menghargai makanan warisan. Silakan, Chef.
3: Okey, kepada adik-adik kita, kepada kolej-kolej, universiti-universiti, ibu bapa dekat luar sana kan, makanan warisan ni kekalkanlah kan. Macam mana kita berlayar dengan masakan-masakan moden yang ada ni, okay, jangan tinggalkan masakan warisan ni, kerana apa nama kita mestilah menjadi pewaris kepada khazanah masakan warisan, terutamanya di negeri Melaka ni. Okey, silivus di universiti ataupun kolej hendaklah mengekalkan juga, hendaklah ditambahkan masakan-masakan warisan ni. Begitu juga dengan pihak-pihak hotel ke ataupun restoran ke kan, kan, macam gitu, hendaklah mengekalkan juga, mengetengahkan ataupun kedepankan masakan-masakan warisan yang ada di negeri Melaka tu.
2: Ya, sama-sama lah kita kekalkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Okey, jadi sekali lagi Chef, mungkin sebelum kita nak mengakhiri segmen kita untuk petang ini, mungkin Chef boleh kongsikan saya lagi, festival yang akan berlangsung tak lama lagi mengenai makanan warisan ni.
3: Betul. Datang berkunjung, berkunjunglah beramai-ramai ke negeri Melaka pada 3 hingga 5 Julai nanti di perbadanan muzium kita, kan, dekat sana kita ada festival masakan warisan, kita ada rewang dan kita ada kacau dodol. Makan percuma tu yang penting. Datang Melaka bukan setakat nak menginap melancong, boleh makan percuma. Itulah keunikan negeri Melaka. Datang beramai-ramai, bawa keluarga, bawa rakan-rakan anda datang ke negeri Melaka.
2: Itu antara yang menarik lah, aktiviti menarik menanti anda. Selain daripada itu ada pameran mangkuk tingkat, jualan mangkuk tingkat,
3: betul, pertandingan memasak, dan ada pameran-pameran daripada semua suku kaum yang ada di negeri Melaka.
2: Bila cakap pasal rewang ni yang lagi menarik ni,
3: betul,
2: rewang masakan tradisional ni.
3: Betul, kita berewang, kita masak ramai-ramai. Sebab dulu-dulu kan kita berewang, mana ada catering-catering ni.
2: Betul.
3: So itulah keunikan negeri Melaka, kita kekalkan rewang tu.
2: Kita mengembalikan,
3: mengembalikan nostalgia.
2: Betul. Baik, Prof. Okey, apa pun, Ina cakap terima kasih banyak-banyak kepada Chef Rizwan.
3: Sama-sama.
2: Sebab sudi bersama dengan kami hari ini. Kita sama-sama tentang makanan warisan. Jadi sama-sama lah kita menghargai makanan warisan kita. Jangan biarkan ianya ditelan zaman. Dan sama-sama lah kita sebagai masyarakat khasnya, tak kisahlah generasi muda, generasi dewasa. Kan? Sama-sama lah kita memelihara lah makanan warisan kita ni. Dan pasti kalau kita nak bergerak seiring dengan teknologi pun tidak mengapa. Itu pun merupakan satu orang kata satu benda yang baik. Tetapi jangan kita meninggalkan
3: kan warisan kita.
2: Nak letak pisah show ke apa tu, itu macam itu dah lain pergi. Inovasi tetap inovasi. Tetapi jangan meninggalkan yang asli.
3: Aslinya. Betul.
2: Okey, terima kasih banyak untuk Chef. Dan terima kasih juga Aina ucapkan kepada pendengar Melaki FM sekarang ni yang mendengarkan di 102.3 di RTM Klik, dan juga untuk anda yang tengah menonton dekat live TikTok dan juga dekat live Bilik Biru. Terima kasih. Mr. Joe kata saya hargai masakan warisan terutamanya di tempat saya lah di Sabah. Sekampung kita dengan Chef Rizwan. Okey Chef, terima kasih banyak.
3: Okey, sama-sama. Kita jumpa lagi di Jain. Terima kasih juga kepada Melaka FM kerana sudi bersama saya. Jemput saya hari ini.
2: Okey, jadi kita ada sesuatu menanti anda dekat TikTok ni. Nak tahu apakah ia? Kena masuk dekat live TikTok Melaka FM ni. Chef Rizwan nak bagi sesuatu untuk anda. Okey, apa pun, terima kasih untuk Chef Rizwan juga semua. Untuk penutup, kita belanja lagu ini daripada Azhael. Terima kasih kekasih khas untuk anda, Melaka FM.

0: musim panas. Minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan. Jangan tunggu sehingga dahaga. Pastikan air yang diminum telah dimasak. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Pakai topi, payung untuk melindungi daripada pancaran hawa terus ke badan. Kekal sihat pada musim panas. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

petang ketika ini. Selamat petang untuk semua. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi berteman Kenai dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okay? Apapun, terima kasih yang nak ucapkan untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami di 102.3 di RTM Klik, dan juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat sini. Antaranya yang ada dekat TikTok Live Melaka FM ni, kita ada Zaha, Mr. Joe, Kak G, Kak Zara dari Semenyi Selangor. Kita ada Mama Random, Kak Rusnani Ahmad. Juga kita ada ramai juga dekat sini sama-sama dengan kita, Syukri, Ira Rahim. Juga kita ada komen dari Zaha ni, katanya selamat berhujung minggu. Terima kasih. Okay, kita ada Pak Ami juga yang tengah tapping screen. Hari ni rasa macam ceria pula, kenapa tu? Cik cita. Terima kasih juga Encik Senyap yang tengah tapping screen. Baik, apapun, sekarang ni kita dah menghampiri pukul 4.30 minit petang. Macam biasa, kejap lagi kita akan dengarkan berita Melaka FM pukul 4.30. Kemudian Ain akan kongsikan juga dengan anda info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka. Bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 28 Jun bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Azan Asar akan berkumandang tepat pukul 4.42 minit petang. Dan juga di jam ini kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang pertama untuk edisi hari ini dengan topik yang dibawakan Manisnya Berukuah. Dan juga tepat pukul 5 macam biasa kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya 5.30 petang kita ada Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsikan aktiviti hujung minggu anda petang nanti, boleh terus saja hubungi kami di talian 06-282-4477 06-284-3377, okay?

0: تذكراني، والله أعلم.
1: Sebagai panduan muslimin juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.42 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan meng-

0: Bibi Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Melaka FM? Saya Ustaz Fazli Samin sentiasa menemani anda di mana-mana saja anda berada. Tu yang sedang bawa kereta itu hati-hati memandu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang sedang memasak tu pastikan hari ini kita masak dengan penuh kasih sayang. Yang sedang bekerja itu ikhlaskan hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, agar pekerjaan kita itu insya-Allah diberkati Tuhan. Orang kata apa? Tambahkan hari ini senyuman kita agar hidup kita hari ini ceria-ceria selalu. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini segmen Jana Mindam nak cerita pasal manis ni. Kan? Bukan manis di gula tuan-tuan, tapi tajuk kita hari ini manisnya berukhuwah. Ini yang kita seronok kita nak cerita ni. Seronok orang kata. Apa tuan-tuan? Seronok. Kenapa? Sebab ukhuwah ini akan mengembirakan kita, akan jadikan kita dalam masyarakat yang harmoni dan memastikan kita hidup dalam keadaan yang bahagia. Cuma pagi ini, hari ini Ustaz nak share ada 3-4 poin bagaimana dan kenapa kita perlu berukhuwah dalam keadaan yang harmoni. Pertama tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita hari ini berukhuwah, maka mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Sebab dalam kehidupan itu tuan-tuan dan puan-puan, paling penting sekali adalah hidup dalam keadaan kesepahaman, hidup dalam keadaan bersatu padu, hidup dalam keadaan berpaduan. Barulah hidup kita hari ini rasa seronok je kan. Yang penting jangan ada musuh dalam kehidupan. Walaupun kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, musuh ni kadang-kadang kita tak cari, dia datang. Betul tak betul kan? Oh, mengangguk.

0: Tapi kadang-kadang tuan-tuan pun faham, bila mana musuh datang, kita layan dengan baik, musuh tu tak jadi menyerang. Sebab apa? Sebab dia nampak manisnya ukhuwah itu dengan sikap kita, layanan kita, cara kita berhadapan dengan mereka. Akhirnya mereka cintakan tentang ukhuwah yang baik, tuan-tuan. Yang kedua, akan membangunkan ummah yang kukuh. Bila mana kita hidup dalam keadaan baik, umat Islam bersatu padu, Masya Allah, hidup dalam keadaan harmoni, maka ummah pasti akan kukuh dan menjadikan terutamanya hidup kita, masyarakat kita betul-betul. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dapat merasakan halawatul iman. Apa halawatul iman, tuan-tuan dan puan-puan? Kemanisan iman tu sendiri. Sebab itu ada hadis Nabi bagi tahu hari ini, tak sempurna iman kita bila mana kita tak menyayangi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara kita, jiran tetangga kita, dan juga orang-orang yang hari ini menyayangi diri kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan terahmati Allah sekalian, biar hidup dengan berkasih sayang. Jangan hidup dengan bermusuhan, sebab hidup bermusuhan ni pasti hidup tanpa ketenangan. Betul tak betul? Dan akhir sekali tuan dan puan, insyaAllah, bila kita hidup dalam keadaan kemanisan berukhuwah ini, Allah akan ampunkan dosa kita. Ini yang kita nak, sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan seorang pendosa, kita tak nak tambah lagi dosa kita. Sebab itu, hiduplah dalam keadaan berukhuwah, maniskan dengan senyuman dan saling memahami antara kita, dapat kita bangkitkan menjadi contoh di pelusuk tanah air tercinta. Mudah-mudahan insyaAllah, segmen saya ini dapat memberikan orang kata inspirasi kepada seluruh pendengar di Melaka FM. Jumpa saya kembali Ustaz Fadli esok dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nak sambung belajar tapi takut yuran mahal? Jangan risau. Di ICYM banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta ringgit tersedia. Jom lepasan SPM, sertai pertandingan khas dan rebut peluang tajaan yuran pengajian. Cepat, jangan tunggu lagi. Diskaun 50% yuran pendaftaran untuk program diploma dan TVET. Ingat hari terbuka ICYM 4 Julai jam 9 pagi. Kampus ICYM Bukit Sebuko. 4 Julai ini, mana lagi ke hari terbuka ICYM kita lah. Belakangkan rumah.

0: dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

0: Pagi FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan baru saja berlalu daripada kumpulan The Zurah Irama 60-an. Ini antara lagu wajib lah petang-petang ni kan. Okey, dah pun pukul 5.32 minit petang. Jadi Ain tak nak buang masa, kita nak terus bersama dengan anda untuk Hello-Hello Melaka FM. Yang mana nak sampaikan ujapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Ha, mudah je kan? Ha, jadi saya nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana tu? Ah, dia terdiam dekat situ Okey, tak apa, kejap. Kita bagi ruang dan peluang untuk anda yang tengah dial tu. Nampaknya tadi tu macam dia tak dengar Ain kot. Tak apalah eh. Boleh terus saja dial 06-282-4477. 06-284-3377. Ha, dah ada dah tu memanggil lagi tu. Ha, hello, Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
1: Assalamualaikum.
0: Main ni Mayam. Ah, Mayam. Apa khabar Mayam?
1: Alhamdulillah, sihat. Banyak kali kau tak dapat penuh lain kan?
0: Ah, itulah. Alhamdulillah, hari ni Mak Ayam dapat sama-sama dengan kita.
1: Ah, yelah. Ha. Mak Ayam tak buang masa, main not lagu. Piramdi lah lagu, jangan tinggalkan dahulu.
0: Eh? Alamak, Mak Ayam, petang ni tak ada permintaan lagu tau.
1: Oh, ya. Oh, benda ya. Oh, ah, okay,
0: tapi Mak Ayam boleh bagi ucapan. Ha.
1: Ucapan tu, anak Mak Ayam yang pergi Aikuruh tu, mengambil Doria, mamam Doria. Sama pergi, sama balik. Ucapan untuk anak Maya, Mariati, Mahdi, Mama Sudin, Haryanti, Muhammad Al-Hafiz. Semualah mengenai Mayam ya.
0: Okey, baik Mayam.
1: Semua kat nak kenal Mayam tu lah, tak payah sebut nama lah.
0: Semua yang mengenali Mayam senang cerita kan?
1: Pasal apa? Masalah sikit sangat kan?
0: Itulah. Baik, apa pun terima kasih Mayam.
1: Okey, terima kasih. Baik. Terima
0: okay.
1: kasih.
0: Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Yam kita. Okey, jap. Ai nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ain?
0: Baik, alhamdulillah, Mak Ja.
2: Ya, Ain ku sayang.
0: Apa buat petang ni, Mak Ja?
2: Baru makan.
0: Oh, makan apa tu?
2: Makan nasi.
0: Nasi lauknya apa?
2: Ikan tinggi masak lemak campur dengan buah binjai.
0: Alamak, sedapnya. Mak Jah ke yang masak?
2: Ya, Mak Jah masak. Siapa lagi nak masak?
0: Itulah. Kalau dapat rasa air tangan Mak Jah ni memang sur terus ke langit eh. Sedap betul.
2: Kalau ya apa ni, air makan tu boleh Mak Jah masakkan.
0: Yelah, itulah tu. Air tangan mak-mak ni mahal. Oh, cakap je order je
2: Cakap je bila nak datang Mak Jah masak kan.
0: InsyaAllah Mak Jah. Terima kasih banyak tau.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, Mak Jah nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Buat Ain, terima kasih. Balik nanti hati-hati. Kepada Doraemon. Selamat petang. Lekan-lekan saya telefon Mak Wan ada ni.
0: Mesti dia tengah dial tu.
2: Ya, dah tak apa lah tu. Dan juga kepada yang adik-adik, Wanda, terima kasih lah pergi rumah tu bagi durian. Sedap durian dia. Apa isi dia, memuaskan dia.
0: Alhamdulillah, rezeki.
2: Dan juga kepada Pak Tua Serkam dan juga apa isi dia. Dan kepada Mak Usu, Kak Nani Sangai, Kak Ram, Kak Bin. Apa dengan ucapan sama petang durian tu kalau banyak tu purpose kan dia. Kepada Mak Long, Popo, Indonesia, Abang Lipantun, Kakak Maria Singapura, dan juga kepada Kak Niki, Mak Eton, apa Cik Ma, semualah yang mengenali Cik Ma ajar kat sepuluh ramai, ada yang mengamuk juga.
0: Okeylah Mak Jah.
2: Dengar ucapan selama mendengar. Maklum mahawa dia cepat dial. Dia kata nak cakap dengan Ain tak ada dapat.
0: Itulah tu. Kena cepat-cepat dial tu.
2: Okey Ain, terima kasih. Selamat jaga tugas. Balik hati-hati tau.
0: Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Jah kita dari Bukit Rambai. Okey, Ain nak bersama terus dengan pemanggil yang seterusnya, memandangkan dekat konti ni berkelip-kelip taliannya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alamak, panjang umur Wan Cak Cak Ma. Okey.
1: Ya lah tu.
0: Mari kita tune suara ya. Okey, baik Wan Cak Cak Ma. Mari kita teruskan dengan ucapan petang ni.
2: Okey, kita teruskan dengan ucapannya.
0: Okey, baik.
2: Ada tadi atau Nobita. Isik-isik je.
0: Aduh, okey.
2: Ada juga untuk ayah anda juga ada sekeluarga, Dato' Jai sekeluarga, ayah Abi sekeluarga, abang Abi sekeluarga dengan mausunya. Dari Cabi, Kak Ram, Bunda Zainab di Alu Gajah, tak lupa juga untuk Bunda Non di Johor Baru, tak lupa juga Bu Mahnab di Johor Baru. Ajan dekat Meras Murah, Abang Zaid Pantung, Kak Zura Juju, keluarga dan Popo di Indonesia, Kak Rupi Ahmad, dan semualah yang mengenali Kak Niki.
0: Okey.
2: Untuk semuanya lah yang di kesempatan ni Wan ucapkan selamat hari lahir buat DJ Yat Melati.
0: Yeah.
2: Umur dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Dimurahkan urusan. Terus berkarya di kampung Serenok. Ya, Serenok ya. Untuk buah hati yang tersayang. Wan lihat, bali hati-hati ya.
0: Baik, insyaAllah.
2: Selamat petang.
0: Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Warahmatullahi. Wow. Itu dia ya. Wan Cak Cak Ba. Kita dari Parit Jawa Mua. Okey, kita nak break seketika. Untuk anda yang tengah menghubungi kami dekat sini, boleh terus sahaja dial tanpa henti 06282-4477 06284-3377. Kalau tak dapat juga talian tu, boleh je terus wasabi Ain dan hantarkan voice note pun boleh, nak type pun boleh di talian 010-806-1023.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu daripada kumpulan Spring Romantis khas untuk anda. Okey, 5.44 minit petang ketika ini. Jadi, saya nak terus bersama dengan anda. Kita nak tengok siapakah pemanggil yang seterusnya ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Ain dan semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana jua anda berada.
0: Ya, terbaik Amar dari Kota Bulut, Sabah.
1: Ya, betul.
0: Boleh bakalah kau.
1: Boleh bakalah kau.
0: Okey, Amar.
1: Ya.
0: Apa aktiviti petang ni?
1: Hari ni kita tak ada buat apa-apa aktiviti lah, cuma lebih kepada bersama dengan family. Hari ni kita lebih kepada dekat rumah je lah.
0: Okey, baik. Jadi petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan Amar.
1: Baik, ucapan kepada orang yang dirindui tak adalah. Ucapan untuk semua rakan-rakan.
0: Amboi, bentang-bentang nak dengar lagu romantis tadi.
1: Belum lagi, belum. Okey, ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana jua anda berada ketika ini. Terutama sekali Kak Ji Abadi yang berada di TikTok semestinya. Tak lupa juga kepada semua ahli keluarga warung di Bedang Pak Aim, ya, dan semua rakan-rakan pendengar di 102.3, rakan-rakan kita yang mendengarkan kita di RTM Klik. Semoga anda semuanya sihat selalu, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Dan ucapan istimewa ni, Aim. Untuk awak rasa siapa kakak kita yang hari apa ni?
0: Ulang
1: kita
0: tahun.
1: Kita punya lah.
0: DJ Yat Melati.
1: Ya, betul. Apapun kita ucapkan selamat hari jadi kepada DJ Yat Melati. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Nak nyanyi tak boleh, serak suara.
0: Amar patut kena nyanyi tak. Tau, Amar.
1: Kena nyanyi juga.
0: Kena nyanyi. Okey, jom kita nyanyi. Jom.
1: Okey, jom kita nyanyi. Selamat hari jadi.
0: Selamat hari.

0: Amoy.
1: Oh, ni kalau kaya dengar ni. Semoga semuanya, semoga kaya terus maju jaya dalam bidang terutama bidang apa sebagai penyampai radio. Amin. Dan terus sukses dalam kehidupan seharian, insyaallah. Kita doakan yang terbaik untuk semoga rakan-rakan kita.
0: Ya, insyaallah. Terima kasih Amar. Hari ini birthday DJ Yat. Apapun, ya, Ayu pun nak ucapkanlah selamat ulang tahun kelahiran untuk DJ Yat dan juga untuk semua yang menyambut ulang tahun hari ini, kan?
1: Betul. Dan tak lupa juga selamat ulang tahun kepada kakak saya Nadia Mazin. Ini yang ke-27 tahun. Ini sama umur ni.
0: Awak sama umur. Faham.
1: Semoga terus sukses dengan apa jua yang dilakukan kita.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey Amar, itu je ke ucapannya?
1: Itu saja, tak boleh lebih-lebih, nantilah lepas ni minggu depan pula.
0: InsyaAllah. Okey Amar, terima kasih banyak.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Amar dari Kota Belud, Sabah. Okey, Ain nak bersama lagi dengan pemanggil yang seterusnya. Alamak, dah hilang pula. Boleh terus saja dial nombor kami 0628244477. 0628243377. Yang ini Ain nak baca pula kiriman yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Okey, kiriman daripada Muksu Raja alias. Katanya, hello hujung minggu ni ditujukan kepada Ramli Bertam Hulu, Ayanda Haji Kadin juga Bonda, Haji Zainab di Alur Gajah. Tak lupa juga untuk Mak Yah di Simpang Krayun Jasin, Wan Cak Cabang, Pak Tu Serkam suami isteri, Zainal Majid, Mak Jah, Haji Umar dekat Melimau, Mak Lung Mahawa, Kak Ram Lubuk Cina dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Juga kita ada ucapan daripada Aci dari Bukit Meritajam, Pulau Pinang. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Hello petang ni, Aci nak tujukan ucapan terima kasih kepada sahabat live TikTok, iaitu Linda, kerana sudi bertemu Aci tadi dan sudi memperkenalkan Aci kepada keluarganya. Terima kasih sahabat. Semoga kita dapat jalinkan hubungan silaturahim sesama kita. Dan tak lupa juga untuk semua sihat-sihat Melaka FM dengan ucapan selamat petang. Dan juga untuk Ain, semoga terus diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa ceria. Terima kasih Aci untuk ucapannya. Jadi untuk anda yang tengah call tu, kejap lagi akan bersama dengan anda. Kita nak berehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Mas Do, Inilah Jalannya, khas untuk anda.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Pentingnya ada common sense dalam kehidupan kita, kan? Katakanlah kalau orang tu senyum dengan kita, kita senyumlah balik. Dan kalau katakan kita terjumpa kenderaan lain di lorong yang sempit, kemudian orang tu bagi kita jalan, bagilah high beam ataupun bagilah horn ataupun angkat tangan tanda terima kasih. Senang je sebenarnya untuk kita wujudkan common sense dalam diri kita. Bermula dengan diri kita, kemudian akan berjangkitlah dengan semua. Jadi barulah hidup kita harmoni selalu. Okey, jadi untuk waktu ni sempat lagi Ayim bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum. Nampaknya pemanggil pun hilang di talian. Kalau Ayim dah angkat tu, minta jasa semua jangan letak. Sebab nanti susah nak dapat balik tau. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Pun sama juga ya. Tak apalah. Mungkin ada masalah talian agaknya tu. Okey, tak apa. Apapun, terima kasih banyak untuk anda semua yang dah pun berkongsi ucapan dekat talian kami dan juga yang hantarkan dekat Wasabi Melaka FM. Ada beberapa lagi ucapan yang belum lagi dibacakan. Jadi selepas ini, rakan setugas Ain akan terus bersama dengan anda, hello-hello dengan anda sampai pukul 6.30 minit petang nanti, okey? Jadi sebelum Ain mengakhiri tugas hari ini, nak baca kejaplah komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya, kita ada Zaki. Terima kasih. Makna balik nanti hati-hati. InsyaAllah. Kita ada Abang Zack 1357. Kita ada DNZZN. Nak request lagu tu, jangan risau. Malam ni boleh buat permintaan lagu. Sebabnya malam ni bersama dengan DJ Lia, anda boleh buat permintaan lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Okay? Juga kita ada Man Drive Safe Cutting Year, Abu Hanifah, Kak G, Speed, Khairuddin. Chef kita pun ada juga, Chef Rizwan. Terima kasih. Juga kita ada Cik Syamsuri dari Putrajaya, Hafizat, Kak Yat, Kak Zara, Put, bye. Okey, dan juga semualah, terima kasih banyak-banyak. Kozin, waalaikumsalam. Jadi, saya rasa setakat ini saja saya menemani hari anda. Terima kasih, Pami. Dan juga semua yang sudi tapping-tapping screen di TikTok ni, 331,000. Dan juga terima kasih untuk anda yang mendengarkan Melaka FM di 102.3 dan juga di RTM Klik. Sekali lagi, lepas ni anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Lia akan temani anda daripada pukul 6 petang ni sampai pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa, macam Ain katakan tadi, setiap hari Ahad kita ada segmen Shot 80-90. Jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu, malam ini ialah malamnya. Okay, boleh terus saja WhatsApp kami 0108061023. Sehingga kita berjumpa lagi semua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri semua. Bye-bye.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sediakan payung sebelum hujan.
2: Bermaksud berjaga-jaga dan berwaspada sebelum ditimpa bencana.
1: Contoh ayat.
2: Guru-guru sering mengingatkan para pelajar supaya berhati-hati sebelum ditimpa sebarang kesusahan. Bak kata orang, sediakan payung sebelum hujan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Melaka FM, alhamdulillah. Hari ini 28 Jun 2026, hari Ahad, bersamaan 12 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Kling. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Teman kalian sampai pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih juga untuk rakan segas DJ Angin yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu FM, 6 petang hingga 12.30 malam. Dan kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami, boleh hubungi sekarang di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum, siapa di talian?
1: Hello, siapa dia?
0: Ya, Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Abang Fadil, saya dah masuk Betung Hang.
0: Abang Fadil, apa khabar? Ya.
1: Sehat, adanya. Tu cuaca tak biar nak hujan gaya-gaya.
0: Hujan?
1: Haa, gaya nak hujan lah. Tak jadi lagi.
0: Oh, hujan tak jadi.
1: Haa, gaya-gaya ada hujan tu. Macam nak hujan.
0: Haa, okey. Petang-petang ni buat apa je, Abang Fadil?
1: Tak ajar tengok TV je lah. TV satu aerobat ni apa-apa ni. Panorama lah apa.
0: Haa, betul. Haa, okey. Hujan petang ni buat siapa, Abang Fadil? Silakan.
1: Okey. Terima kasih. Hello, Melaka FM petang ni. Pertama, Jilia saya bertugas pada petang ni. Yeah. Habis jam 12 tengah malam ni. Balik kan baca hati lah di jalan raya.
0: Baik, insyaAllah.
1: Okay. Dan saya nyabak Bapak Syed Hamid di Kota Remau ni 9. Kak Ram di Lubuk Cina, Hajah Zainab di Alu Gajah. Tok Man Janggut dan Dini Osman di Keluang. Abang DJ di Gemas. Hajah Nur Farah di Sekapura. Osman Gubai di Pinang. Tuan Alif di Amsang Kedah. Hajah Halidah di Selat Datang. Linda di Kota Semerahan Sarawak. Kak Imah di Kepang Pasu Cang Kedah. Popo di Kali Seria Indonesia. Izzah Pedro Jilbun di Pilan. Dan akhir sekali buat Kak Rupiah Ahmad di Seda Dudung Sekamat. Pada semua lah, pada dengar setia radio untuk kata orang Melaka ni macam nak petang.
0: Baik, terima kasih Abang Fadil.
1: Jadi hari ni Abang Fadil ucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran buat DJ apa, hijab mati dah.
0: Ya, betul. Hari ni buat video.
1: Semoga ada mereka di bawah Allah lah.
0: Amin.
1: Dan sehat anaknya.
0: Amin. Baik, terima kasih Abang Fadil. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zul Alif dari dari mana?
2: Tanjung Musang.
0: Tanjung Musang Kedah.
2: Ya, Nurul Syazlana binti Abdul Rashid. Apa khabar petang ni?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Dah minum petang belum?
2: Belum lagi. Jauh sudah ni apa main mengaji Quran kat rumah.
0: Kejap-kejap lagi lah telefon kau minum.
2: Lia minum apa petang ni? Makan apa?
0: Saya belum makan. Cuma tadilah sebelum ke konti saya makan nasi lemak kejap. Ibu saya masak.
2: Sedap tu.
0: Alhamdulillah.
2: Nasi lemak apa? Sambal apa?
0: Sambal bilis.
2: Kalau Lia ni, selalunya saya dengar-dengar menu dia tu memang kira sedap lah.
0: Masya Allah. Ibu masak saya makan je.
2: Sedap, memang sedap. Ibu masak kena kata sedap.
0: Betul.
2: Jangan cakap tak sedap.
0: Merajuk nanti. Okey, ucapan petang ni buat siapa?
2: Okey, terima kasih Lia. Ucapan petang ni pertama sekali Pak Wan sekeluarga dekat Pahit Jawa Mua, Bunda Haji Zainab sekeluarga, Ibu Azizah dan juga anak dia Kak Mizah. Ibu Azizah sekarang dia dekat kat Selamat Perak tu. Anak dia Kak Mizah. Dan Kak Mizah sekeluarga juga. Amin. Asalnya pada Pak Jawa Semangkuk Bay, Abang Fadil Fedah Kemasuk Pahang. Asalnya pada Kak Mah di Tunjang dan kepada semualah. Pendengar dan juga teman-teman setia Melaka FM lah. Anda terus bertemu kan Lia. Sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Banyak sekali lagu-lagu dan juga informasi yang Lia akan sampaikan kepada anda. Untuk DJ kita, Nurul Syazlana binti Abdul Rashid. Selamat menjalankan tugas. Sampai ke pukul 12 malam nanti, Melaka FM mempersenakan anda 102.3 MHz. Mana lagi? Melaka lah.
0: Baik, terima kasih Zul Ali.
2: Jumpa lagi dia. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita akan sambung lagi. Hello-hello Melaka FM. Jom kita layan lagu ni daripada Suhaili Samsudin, Jika Sayang Kata Sayang. Melaka FM.

0: sedang mendengar Black FM.
1: Baik, 6.20 minit petang ketika ini masih lagi kita dalam Hello Melaka FM. Jadi anda boleh hubungi 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Ini Fahmi daripada Dua Tunggal.
1: Okey Fahmi, macam mana cuaca dekat sana? Hujan ke, salji ke?
2: Cuaca di sini cerah.
1: Cerah.
2: Dan sejuk lah.
1: Cerah dan sejuk, baik. Okey.
2: Lia, Lia sihat ke tu?
1: Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Dah minum petang ke, Fahmi?
2: Baru tadi.
1: Minum apa?
2: Tadi makan mi goreng dengan air kosong je.
1: Oh, okey. Baguslah tu, air kosong.
2: Ni saya nak tunjukkan ucapan dari untuk Mama Nomi sekeluarga.
1: Ya.
2: Okey, Kak Ida sekeluarga. Dan semua warga di Bendang. Dan tidak lupa juga untuk Lia dan Ari, Abang Jack dan Kak Hetty yang mana mengenali saya. Saya ucapkan selamat selamat beristirahat dan salam hujung minggu lah untuk semua. Untuk Lia, selamat berkunti.
1: Baik, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Fahmi. Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ain.
1: Lia di sini.
3: Lia, Lia. Okey.
1: Siapa tu?
3: Encik Osman dari Kuang.
1: Encik Adni, apa khabar?
3: Khabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Minum tang.
1: Oh, minum apa je?
3: Minum T.O.
1: Oh, minum T.O. Makan-makan tak ada?
3: Ada, makan biskut je.
1: Okey lah tu. Buat alas perut. Dah lama pun minum petang kan? Okey, ucapan petang ni buat siapa, Cik Adni? Silakan.
3: Pertama, untuk isteri yang yang menyediakan wadah minum petang tadi. Juga, Kak Mama Ismail.
1: Ya.
3: Jack Pantun. Nur Kamariah di Singapura. Ni Rupiah Ahmad. Dan juga Puan Najah Zainab di Melaka. Dan juga semua pendengar-pendengar Melaka FM yang ucapan selamat petang, selamat malam petang untuk Lia. Selamat bertugas hingga ke jam 12.30 malam nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Hello. Tak dengar ke? Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
4: Zali dari Seleksi Selangor, Kelas Kampung.
1: Cik Zali, apa khabar?
4: Baik.
1: Alhamdulillah. Okey ke tu telefonnya?
4: Okey, dengar. Jelas.
1: Aja jelas. Kena kuat sikit tu telefon tu. Dah minum petang dah, Cik Zali?
4: Dah. Makan jemput-jemput bawang.
1: Ui, jemput-jemput buat sendiri ke?
4: Buat beli.
1: Faham. Okey, petang ni ucap.
4: Mungkin bola ni kurang tidur lah.
1: Oh, kurang tidur. Yelah. Aduh, tiap masa tengok bola kan. Bola pula malam-malam.
4: Malam-malam 3 pagi. Tak pagi.
1: Okey, ucapan petang ni buat siapa, Cik Zali?
4: Okey lah, ucapan pada semua sahabat-sahabat saya. Terutama pada Kak Alam di Virgin dan Melaka. Lepas tu Kak Alam di Virgin. Lepas tu kepada kawan-kawan saya yang kasnya di Kota Lengis ni lah.
1: Ya.
4: Lepas tu kepada semua
1: yang kenal Cik Zali kan.
4: Nombor dua pun dekat lelak nak setengah kan.
1: Betul. Okey, baik Cik Zali. Terima kasih Cik Zali .
4: Okey, jumpa lagi minggu depan.
1: Baik, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Suka Cik Zali . Okey. Seterusnya, siapa di talian? Saya rasa yang ini pemanggilan terakhir lah untuk petani . Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baju juga tu.
5: Kenal juga tu.
1: Kenal lu. Dia punya lengkok, dia punya melodi, intonasi dia kita dah tahu dah.
5: Oh ya, alhamdulillah. Alih sihat.
1: Ah, sihat alhamdulillah. Abang Juju macam mana?
5: Ya, belum rasa lagi nasi lemak Abang Juju.
1: Apa dia?
5: Belum rasa lagi nasi lemak Abang Juju.
1: Itulah teringin lah kan. Nasi lemak.
5: Kita ni nanti kita impik atas ni. Tahun lepas, lain tahun lepas, lihat saya kat sini.
1: InsyaAllah. Terus dapat rasa kan. Nasi lemak Abang Juju.
5: Dapat rasa nasi lemak. Tak makan ketupat. Dapat makan rentang tu dapat.
1: Ui, itu yang sedap tu. Lain macam bunyi dia. Okey, petang ni ucapan buat siapa Abang Juju?
5: Okeylah, untuk Kak Rupi Ahmad. Untuk Masih Ajan dan Kamaria. Untuk Abang Ghali, lupa nak kata tadi. Nak kebabak ke tu.
1: Itulah.
5: Kan? Itulah dia. Dia kalau banyak pasang buat macam tu lah. Okeylah, untuk semua lah. Dengan capai selamat petang dan juga selamat makan saya. Itu aja untuk Lian nanti. Kalau pun dah berhati-hati.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Abang Juju. Assalamualaikum.
5: Okeylah, kesalam. Tata titi tutu.
1: Macam berderu-deru pula pemanggil ni. Tak apa, saya jawab terus. Hello, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, ya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Siapa tu?
6: Jasli Hamid dari Kota, ni Sinan.
1: Pakcik Jasli, apa khabar?
6: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, dah minum petang dah?
6: Dah minum petang dah.
1: Minum tadi, apa tu?
6: Tadi buat kuih, tadi pergi rumah orang buat kerja kahwin.
1: Oh, jauh ke?
6: Dalam lima batu je.
1: Lima batu eh?
6: Pergi kawan pergi tadi. Balik bawa berkat dia, ada telur, ada apa semua.
1: Alhamdulillah, itulah.
6: Ada bunga telur, ada kuih bahulu dah ada.
1: Oh, okey lah tu, buat minum petang. Rezeki.
6: Kuih bahulu cukup sedap lah, agak buat apa, pakai api arang agaknya. Sedap tu kuih bahulu dah.
1: Oh, dia ada rasa arang-arang tu eh, bakau-bakau dia tu eh.
6: Dia kalau bakar bahulu dalam tanah, benda lain rasa sikit.
1: Betul-betul.
6: Memang nampak benar perbezaan dia. Dari ucapannya.
1: Baik, silakan.
6: Kepada pada daripada Kemasul tu, Osman Goodbye pada Damal Lok Bapinang tu.
1: Ya.
6: Buat Zali di Plekso Selangor. Tuan Haji Berkada Puan Haji No tu. Puan Haji Zainab bin Mat Syed tu. Kak Ram dan Abang Yusuf Mak Nur kan di Lubuk Cina tu kan. Toto Popok tu, Diriau tu, Mak Gentul dan buat semua ucapkan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenyang Pakcik Jasli petang-petang ni dapat makan berkat majlis kahwin kan, kuih baulu. Tapi betul lah, kuih baulu kalau ada rasa arang-arang sikit tu sedap lah. Kuih baulu, kuih bakau kan, barulah rasa keasliannya. Okey, sampai di sini saja. Hello-hello Melaka FM. Yang mana tak sempat tu, jangan risau, jangan sedih, jangan gundah gulana. Kerana minggu hadapan kita akan bersama lagi dalam Hello-Hello Melaka FM setiap hari Sabtu dan juga Ahad, 5.30 minit petang sampai pukul 6.30 minit petang. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Zaini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Rock FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yop, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
1: Ya tuan-tuan, ya, Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, kiranya mengikut kalender hijrah. Siapa sini umur dah 60 tahun, kalau dia kira mengikut kalender Masihi, tambah lagi 2 tahun. Itu cara kira yang mudah lah. Kalau nak kira satu-satu, kena ambil whiteboard pula lah, nak tulis kan. Setiap 30 tahun tambah lagi setahun. Sebab apa? Sebab putaran matahari untuk kalender Masihi 365 hari. Kalender Masihi ikut putaran matahari 365 hari setahun. Kalender Hijrah ikut putaran bulan 355 hari. Dia kurang 10 hari. Jadi setiap 30 tahun tambah lagi setahun. Siapa umur dah 30 tahun bermakna dia berumur 31 tahun mengikut kalender Hijrah. Siapa umur 60 tahun dia bermakna berumur 62 tahun. Siapa dah umur 61 tahun ataupun 62 tu, maknanya dah 63 lah tu. Cantik lah tu kan, umur sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai berbenar lah kalau nak mati ataupun nak wafat. Ada tak yang doa, ya Allah wafatkan saya, matikan saya sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak yang doa macam tu? Nah, ustaz, saya ada doa macam tu tapi saya tambah kosong belakang. Ya Allah matikan saya umur 630 tahun. Saidina Abu Bakar ni dia wafat umur 63 tahun, sama umur dengan Nabi wafat. Saidina Umar wafat umur 63 tahun, wafat sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita dengar cerita yang cinta dan juga pengorbanan mereka kepada agama, kepada Allah dan Rasul, mereka juga wafat pada usia yang sama dengan Nabi Muhammad, 63 tahun. Bukan setakat wafat umur sama, dikebumikan, disemadikan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita dengar pula cerita pelik pula kan. Selama hari ni banyak juga penceramah bawa cerita-cerita yang dipanggil Israiliyat, cerita yang ditokok tambah nak jadi penyedap cerita. Antara tanda-tanda orang mati ketika mendengar ceramah ialah matanya pejam. Cuba tengok kawan sebelah, ada tak yang mata pejam? Ya, tambah-tambah yang menyandor, dia lebih mudah pejam. Jadi cuba tengok siapa yang menyandor dekat tiang, dekat dinding tu, ya, mata dia pejam, itu tanda kematian. Cuba gerak dia. Jadi tuan-tuan, ya, tak apalah kalau kata mati ketika berada dalam majlis ilmu, kan? Matinya itu petanda kepada husnul khatimah. Ya, sebab itu saya dengar ceramah Ustaz Datuk Syamsuri, ramai orang berkehendak matinya hari Jumaat, ramai orang berkehendak matinya di Mekah ataupun Madinah, tempat yang paling terbaik dalam dunia ni tuan-tuan, ya. Bila ditanya kota mana ataupun tempat mana yang paling mulia, jawapannya Mekah dan Madinah. Yang disebut dalam hadis juga, Mekah dan Madinah ialah kota yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Jadi tuan-tuan, ya, ramai orang berkehendak matinya di Mekah, Madinah. Ramai yang berkehendak matinya hari Jumaat. Ramai orang berkehendak matinya pada bulan Ramadan. Akan tetapi, mati pada hari Jumaat, mati pada bulan Ramadan, mati di bumi Mekah dan Madinah, itu sebahagian daripada tanda kematian yang baik. Tapi bukan semestinya, kan, orang yang mati hari Jumaat itu orang yang baik. Kalau orang baik ni, ya, mudah fahamnya, matilah hari apa pun, kan, matilah hari apa pun, kalau dia memang orang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, insya Allah, kan? Tempatnya tak lain dan tak bukan dalam taman-taman syurga, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hari Jumaat menjadi kayu ukurnya, Nabi Muhammad tidak wafat pada hari Jumaat. Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi wafat pun pada hari Isnin. Akan tetapi dah memang Nabi itu sendiri semulia-mulia makhluk, ya, sebaik-baik manusia. Matilah hari apa pun, ya, dia tetap mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan ni, bila kita berpindah ke alam barzakh, ni tak tahu bila kita nak berpindah ke alam barzakh ni. Sebab mati itu rahsia, di antara rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nak ceritanya tuan-tuan dah sampai ajalnya kan. Tapi secara saintifiknya mungkin boleh jadi jugalah, ya, royan tu dengan bergasnya, panehnya, lepas tu dengan kopi tu ada kafeinnya. Boleh jadilah itu nak jadi sebab, orang kata, ya, sebab kematiannya. Tak kisahlah. Bila-bila masa nak mati pun, yang penting sekali mati dalam keadaan bersedia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, orang yang cerdik, kita nak jadi orang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, iaitu orang yang menyediakan bekal sebelum mati. Kalau dah ada bekal, dah buat persiapan, dah buat persediaan, anytime, anywhere, bila-bila masa, di mana saja, tak ada masalah. Ya, kalau Allah nak ambil nyawa kita pun, ambil lah. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh, ialah orang yang suka berangan-angan. Man atba'a nafsahu hawaha, mengikut hawa nafsunya dan selalu berangan-angan. Apa pun tak buat, kan, asyik berangan aja, dan banyak menurut hawa nafsunya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita berada di alam barzakh pun tak tahu berapa lama. Tapi kata ulama, orang yang beriman dia rasa kejap walaupun dia mati dah lama. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, dia baru masuk beberapa hari tapi dia dah rasa macam beribu tahun lamanya di alam barzakh. Barzakh maksudnya terputus komunikasi, tak boleh sembang. Orang yang datang ziarah, ahli keluarga bagi salam, assalamualaikum. Yang dalam kubur jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang atas kubur tak dengar. Kalau dengar, Tok Imam pun cabut lari, kan? Itu dia punya hikmah dia. Hikmah dia, kita bila ziarah kubur, kita disuruh memberi salam. Cuma ada perbezaan antara salam orang hidup dengan orang mati. Kalau kita jumpa orang hidup, ya, Nabi kata, assalamualaikum. Lafaznya macam tu, assalamualaikum. Yang dengar tadi, yang masih hidup, dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Mesti lebih, wabarakatuh. Lebih, ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila disapa dengan salam, maka jawab lebih baik, ataupun kalau malas sangat, sama, sama panjang, waalaikumsalam. Tapi seeloknya, sebaiknya, lebih. Itu cara dia. Dan salam yang paling panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya orang yang bagi salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana nak jawab lebih? Dia dah bagi salam panjang. Rupanya tuan-tuan, ada jawapan yang lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sekali yang bagi salam, dia bagi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Pening kita. Macam mana nak jawab ni pula? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ada jawapan dia yang panjang lagi. Yang bagi salam, bagi yang lebih panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Macam mana nak jawab? Kan? Kita kata tadi bila panjang ini ada sambung lagi, panjang ni ada sambung lagi, kita pun reka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa masjid al-alami MITC Melaka, kan? Itu namanya ajaran sesat. Jawapan yang paling panjang, kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.

0: yang hidup. Tara macam itu pun tak ramai yang amalkan salam yang macam itu. Ya, dan berapa ramai orang yang bertemu tidak memberi salam. Sepatutnya kita jumpa sama-sama, kita orang Islam ni tuan-tuan ni, sunnah. Sunnah yang sangat besar. Bukanlah yang paling besar, tapi itu sunnah yang diamalkan oleh Nabi, kan? Dan sunnah yang digalakkan oleh Nabi. Afshus salam, sebarkan salam. Nabi suruh kita bila jumpa sama-sama kita bagi salam, sebab salam itu kan doa. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kamu pun selamat dan mendapat rahmat Allah. Bila sebut makam Ibrahim, bukannya kubur Nabi Ibrahim ya, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim AS. Hari ini kalau kita tawaf sampai depan pintu Kaabah tu, kita akan jumpa sangkor, macam sangkor apa ni, bersalut sangkor berwarna keemasan tu. Tu makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu bata ketika membina Kaabah. Siapa yang tolong mengulur, mengunjukkan ya batu bata tu, anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail masa tu berteduh, ya, dalam riwayat kata berteduh. Bahasa kita hari ni lepak-lepak lah, lepak-lepak sambil-sambil tolong bapak dia tu, dekat Hijir Ismail. Dekat situ siap ada kandang kambing lagi. Dululah cerita zaman dulu, masa bina Kaabah tu. Itu namanya makam Ibrahim. Ya, tapi kita kalau di sini bila sebut makam, maksudnya kubur. Jadi tuan-tuan ya, kita bila menziarahi pusara ataupun makam ataupun kubur ahli keluarga kita, sampai di tanah perkuburan, antara adabnya ialah memberi salam. Ya, dengan orang mati pun kita bagi salam juga. Tapi jangan risau, yang dah mati tu dia jawab, tapi kita tak dengar dia jawab. Kan ada tiga jenis salam. Salam yang wajib dijawab, salam tak wajib dijawab, salam tak nak dijawab. Yang pertama, salam yang wajib dijawab, salam kepada orang hidup. Assalamualaikum. Yang mendengar tadi wajib jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam yang tak wajib dijawab ialah salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Jemaah sebelah kiri, sebelah kanan jangan jawab pula. Waalaikumsalam mam. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam mam. Batal solatnya, tak wajib dijawab. Ketiga, salam kepada orang mati, tak nak dengar dijawab. Kalau kita dengar, tu imam paling awal cabut lari. Jadi tuan-tuan ya, ceritanya amalan semasa di atas dunia inilah yang menentukan sama ada selamat ataupun tak selamat di alam barzah nanti. Berapa lama? Di sini pun kata ulama tak tahu nak jawab berapa lama tempoh berada di alam barzah. Orang yang beriman rasa kejap, orang yang tidak beriman dia rasa lama. Kemudian kita akan berada di alam yang terakhir. Kita akan berhijrah, namanya alam akhirat. Dan nama pun alam akhirat, alam yang terakhir. Di sana yang paling mencabar. Ya, hari ini tuan-tuan ni kita dengar ramai orang sakit mental. Kan, dekat dunia ni ramai yang nak bunuh diri, ramai yang stres, ramai yang anxiety. Kemudian dia kata baik aku mati lagi baik. Sebenarnya dia tak tahu ya, cerita selepas mati itu lagi panjang ya, lagi payah, lagi rumit dia punya cerita dia, lagi mengerikan dan menakutkan. Atas dunia ni pun kita dah pening kepala, tapi di akhirat nanti lagilah mengerikan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PUYO. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
3: jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.

Melaka FM 102.3 mempersonakan tepat pukul 7 malam ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat berehat. Yang mana baru saja tiba di rumah tu, selamat berehat. Yang mana dalam perjalanan ke mana-mana sahaja, ada yang baru nak pulang kan, ada yang baru nak gerak ni, nak pergi mana-mana, nak keluar, nak cari makan kan. Apa saja urusan anda, semoga dipermudahkan dan berhati-hati ketika memandu. Untuk anda yang ada di luar rumah lagi tu, dah boleh dah pelan-pelan masuk ke dalam rumah. Okey, tutup pintu, tutup tingkap semua, bawa anak-anak masuk dalam rumah sepatutnya. Waktu dah pun senja. Okey, baik saudara, Lia nak kongsikan dengan anda. Adakah kita tahu jika kita ke syurga ataupun neraka apabila kita telah mati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya seseorang kamu itu apabila telah mati akan ditunjukkan tempat duduknya pada pagi dan pada petang. Jika dia dari ahli syurga, maka ditunjukkan dari ahli syurga. Dan jika dia dari ahli neraka, maka ditunjukkan dari ahli neraka. Dikatakan kepada orang yang telah mati itu, inilah tempat dudukmu, sehingga Allah hantarkan kamu kepada tempat ini pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Jadi di alam barzah, jawapannya terzahir. Haruman syurga mula menyapa tenang atau bahang neraka merobek jiwa. Sama-sama kita renungkan. Baik saudara, disampaikan info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka akan masuk pada pukul 7.24 minit malam.

0: Kita ini waktu merupakan sesuatu yang amat berharga. Bila kita menyebut tentang waktu, maka ia dibagikan kepada tiga, iaitu waktu yang telah lalu, waktu yang sedia ada dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu sudah tentu ianya tidak akan datang kembali kalau sekiranya kita telah melalui atau telah melepaskan hari itu dengan sebarang perkara ataupun perbuatan. Yang boleh kita tahu, yang kita boleh ingat ialah apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan pada hari yang semalamnya. Kalau baik, baiklah amalan ataupun pekerjaan kita. Kalau tidak, makna buruk, buruklah pekerjaan kita. Makna suatu waktu yang tidak akan berulang lagi untuk masa akan datang dia. Dan waktu yang kedua yang disebutkan ialah waktu yang mana kita berada. Kita kena mengambil kesempatan daripada waktu yang kita berada, pada waktu pagi, waktu siangnya ataupun pada waktu malamnya. Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis, apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu untuk waktu petang. Dan apabila kamu berada pada waktu petang, jangan kamu menunggu pada waktu pagi. Hadis Nabi SAW nak mengingatkan kepada kita mengambil kesempatan pada waktu yang kita berada dan jangan bertangguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau amal yang memberikan kebaikan, sama ada kebaikan kepada kehidupan kita ataupun kepada kehidupan masa akan datang. Dan kalau sekiranya kita nak bertaubat, jangan kita menangguh-nangguhkan taubat kita. Kita berhajat untuk bertaubat pada waktu pagi, jangan kita menunggu pada waktu petang baru kita nak bertaubat, kerana kita tidak tahu adakah umur kita akan sampai kepada waktu petang. Seperti mana dalam satu kisah, apabila Sulaiman mengingatkan kepada ayahnya Omar bin Abdul Aziz, ketika mana dia dilantik menjadi khalifah, bila khalifah balik ke rumah, ke istana, dia mengambil sedikit waktu untuk melakukan istirahat. Jadi anaknya menasihatkan, ayah hendak melakukan perkara apa? Dia kata, aku nak berehat dulu dan pada petangnya nanti barulah saya melakukan urusan kerajaan untuk menyampaikan atau memulangkan hak-hak masyarakat. Anaknya berkata, adakah ayah pasti bahawa akan sampai umur kepada waktu petang? Dan yang ketiganya ialah waktu yang akan datang itu adalah sesuatu waktu yang kita belum pasti ataupun kita belum tahu apakah kita akan dapat memasuki ataupun mengecapi masa yang akan datang, kerana umur ataupun ajal maut yang di dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, cuba renung-renungkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Doa memohon bimbingan Allah ke jalan yang lurus.

Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sediakan payung sebelum hujan.
2: Bermaksud berjaga-jaga dan berwaspada sebelum ditimpa bencana.
1: Contoh ayat.
2: Guru-guru sering mengingatkan para pelajar supaya berhati-hati sebelum ditimpa sebarang kesusahan. Bak kata orang, sediakan payung sebelum hujan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya DJ Leah, tentunya di Radio No. 1 Orang Melaka. Baik saudara, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka akan masuk pada pukul 8.39 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Manisnya Berukhuwah. Dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti setiap hari Ahad 9.30 minit malam kita ada Shot 80-90. Malam ini kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka, tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin sentiasa menemani anda di mana-mana saja anda berada. Tu yang sedang bawa kereta itu hati-hati memandu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang sedang memasak tu pastikan hari ini kita masak dengan penuh kasih sayang. Yang sedang bekerja itu ikhlaskan hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, agar pekerjaan kita itu insya-Allah diberkati Tuhan. Orang kata apa? Tambahkan hari ini senyuman kita agar hidup kita hari ini ceria-ceria selalu. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini segmen Jana Mindam nak cerita pasal manis ni. Kan? Bukan manis di gula tuan-tuan, tapi tajuk kita hari ini manisnya berukhuwah. Ini yang kita seronok kita nak cerita ni. Seronok orang kata. Apa tuan-tuan? Seronok. Kenapa? Sebab ukhuwah ini akan mengembirakan kita. Akan jadikan kita dalam masyarakat yang harmoni dan memastikan kita hidup dalam keadaan yang bahagia. Cuma, pagi ini, hari ini, Ustaz nak share ada 3-4 poin bagaimana dan kenapa kita perlu berukhuwah dalam keadaan yang harmoni. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita hari ini berukhuwah, maka mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Sebab dalam kehidupan itu, tuan-tuan dan puan-puan, paling penting sekali adalah hidup dalam keadaan kesefahaman, hidup dalam keadaan bersatu padu, hidup dalam keadaan berpaduan. Barulah hidup kita hari ini rasa seronok je kan. Yang penting jangan ada musuh dalam kehidupan. Walaupun kita tahu tuan dan puan musuh ni kadang-kadang kita tak cari dia datang. Betul tak betul kan? Oh mengangguk pakcik tu kan.

0: Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila mana musuh datang, kita layan dengan baik, musuh tu tak jadi menyerang. Sebab apa? Sebab dia nampak manisnya ukhuwah itu dengan sikap kita, layanan kita, cara kita berhadapan dengan mereka. Akhirnya mereka cintakan tentang ukhuwah yang baik, tuan-tuan. Yang kedua, akan membangunkan ummah yang kukuh. Bila mana kita hidup dalam keadaan baik, umat Islam bersatu padu, Masya Allah, hidup dalam keadaan harmoni, maka ummah pasti akan kukuh dan menjadikan terutamanya hidup kita, masyarakat kita betul-betul. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dapat merasakan halawatul iman. Apa halawatul iman, tuan-tuan dan puan-puan? Kemanisan iman itu sendiri. Sebab itu ada hadis Nabi bagi tahu hari ini, tak sempurna iman kita bila mana kita tak menyayangi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara kita, jiran tetangga kita, dan juga orang-orang yang hari ini menyayangi diri kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan terahmati Allah sekalian, biar hidup dengan berkasih sayang. Jangan hidup dengan bermusuhan, sebab hidup bermusuhan ni pasti hidup tanpa ketenangan. Betul tak betul? Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah, bila kita hidup dalam keadaan kemanisan berukhuwah ini, Allah akan ampunkan dosa kita. Ini yang kita nak, sebab kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, seorang pendosa. Kita tak nak tambah lagi dosa kita. Sebab itu, hiduplah dalam keadaan berukhuwah, maniskan dengan senyuman, dan saling memahami antara kita, dapat kita bangkitkan menjadi contoh di pelusuk tanah air tercinta. Mudah-mudahan, insyaAllah, segmen saya ini dapat memberikan orang kata inspirasi kepada seluruh pendengar di Melaka FM. Jumpa saya kembali Safadli esok dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tentunya hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Sebenarnya kita sangat-sangat hargai untuk anda yang sentiasa menjadikan radio RTM, TV RTM sebagai pelengkap hidup anda. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM, yang mana sekarang ni Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, ada cerita yang nak dikongsikan bersama dengan kawan-kawan di TikTok, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Ramai ni kawan-kawan kita ada dekat sini. Kita ada siapa tu? Nama TikToknya siapa tu? Ada juga ada Sale, anak singa, anak ketam, baju Lia berbunga-bunga malam ni, warnanya hitam. Itu dia, kalau nak tengok baju Lia pakai pada malam ini, pergi je dekat live TikTok. Okey, juga kita ada Encik Senyap. Apek 04 Melaka. User katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih user. User dia type pakai apa ni? Tulisan Jawi . Terima kasih banyak-banyak kerana memartabatkan tulisan Jawi. Kak Noriza pun ada, Kak Wadi ada, Ari dah ramai lagi lah, Fahmi pun ada. Terima kasih banyak-banyak yang hadirkan diri di live TikTok Melaka FM. Okey, sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan layan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an dalam segmen Shock 80-90. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan saja di 010-806-1023. Pastikan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Dilarang meminta lagu-lagu rock ataupun lagu-lagu slow rock Minta lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu balada sahaja. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Shock 80 90.
1: Okey, 9:35 minit malam. Waktu ini saya akan keudarakan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Yang pertama ini Mak Jah. Ha, awal-awal dia dah hantar eh. Mak Jah katanya assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Shock 80 90, Mak Jah nak minta lagu daripada Nur Sheila Amin. Tajuknya tak tahu. Tapi ada perkataan layang-layang terbang melayang. Ha, itu dia. Tajuk lagu ni aku sudah jatuh cinta daripada Nur Sheila Amin eh. Dan ucapan untuk si Comel, terima kasih sama-sama Mak Jah yang cantik. Balik nanti hati-hati jaga diri. Okey, bye-bye. Bye-bye Mak Jah, terima kasih. Dan juga Mak Long, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat malam Mak Long, nak minta lagu Jangan Main Mata, nyanyian Rohana Jalil. Dan Mak Long ucapkan kepada semua pendengar setia Melaka FM dan juga pada DJ Lia, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Mak Long. Juga Desil, hari ni dia minta awal lah eh. Desil katanya nak minta lagu Mengapa Perpisahan Kau Minta daripada Flybase. Dengan ucapan semoga sayap-sayap Melaka FM sihat-sihat hendaknya. Jaga makan, jaga minum, jaga-jaga ya. Jangan salah simpan yang di hati tu. Itu dia ucapan dari Desi. Sempat dia kan? Okey, jom kita layan lagu ini dulu. Aku Sudah Jatuh Cinta, Melaka FM, Shock 80 90.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kami hargai kesediaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TVOK.
4: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
5: Shock 89.0.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.
2: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Shock 80-90.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan, pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman

10.53 minit malam ketika ini. Sebelum kita ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur, sempat lagi untuk saya bacakan ucapan dan juga permintaan lagu daripada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Semoga diberikan kesihatan. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Nur Kamaria dan juga Abang Haji Yusof. Nak minta lagu daripada Flora Santos, Ku Mencari-Cari, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982. Buat kesemua teman-teman tersayang, terima kasih untuk Jumari, Pak Wan, Abang Fadil, Cik Jali, Mak Jah, Mak Su dan juga Tok Man Janggut dan Adini Osman. Semoga tetap setia bersama DJ Lia hingga ke pukul 12.30 malam. Terima kasih pula nanti. Hati-hati, awas bila di jalan raya. Baik, terima kasih Kak Nur Kamaria dan juga Kak Ji. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Selamat malam katanya. Nak minta lagu daripada Pelangi, Jauh Perjalanan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1989. Dan lagu ini ditujukan buat adik Ain yang Kak Ji sayang sangat dan buat semua pendengar Melaka FM selalu di hati. Jom kita layan Melaka FM Shock 89.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel. Budi Diesel, ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit pada harga RM2.15 sen seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan Budi Diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal Budi Diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 sen seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota Budi Diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk Budi Diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turkiye, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen mungkinlah parti masing-masing akan adakan menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Tio Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berkhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk Shock 80-90 hari ini, edisi 28 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami. Walau di mana jua anda dengarkan kami, ada yang dengarkan di warung-warung, ada yang dengarkan dalam kereta, di rumah, di pangkin rumah, ada juga yang dengarkan di tempat kerja ketika ini. Almaklumlah, malam-malam ni pun ada juga orang yang bekerja kan. Contohnya abang-abang lori, kemudian ada akak abang pengawal yang sentiasa dengarkan radio kita, jadikan radio kita ni sebagai peneman. Sentiasa terima kasih banyak-banyak. Untuk yang bekerja, selamat bertugas. Untuk yang berniaga, saya doakan semoga diperluaskan segala pintu rezeki anda dan mendapat pelanggan-pelanggan yang baik hati. Sebabnya bila kita berniaga ni kan, kita sangat-sangat mengharapkan supaya hari ni pelanggan-pelanggan yang datang semuanya baik-baik, tak banyak kerena, kan? Barulah kita dapat berniaga tu berurusan dengan happy. Okey, apapun, sentiasa niatkan, ikhlaskan diri, niatkan semuanya kerana Allah Ta'ala. Okey, saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Kak Wadia. Katanya dah minta lagu Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu. Dan ucapan untuk semua geng-geng Pak Aim di Bendang, Kak Sharida, Mama Nomi, Kak Itasham, Arik, Mazatu Ida, Kak Ji, Mak Nak, Mak Ngah dan semualah. Ada kat TikTok Melaka FM. Semoga semuanya sihat. Dan untuk DJ Lia, happy konti. Terima kasih. Tak lupa juga, Kak Wadia nak ucapkan selamat hari lahir untuk Kak Fairuz. Semoga sihat panjang umur dan murah rezeki. Amin. Okey, kejap lagi kita akan dengarkan lagu permintaan daripada Kak Wadia, Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu. Dan juga kita ada lagu daripada Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Dan juga Azlina Aziz, Jangan Lukai Hatinya. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Diana Nasution, Jangan Biarkan. Melaka FM, Shock 80-90.

0: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Shock 80-90.

Baik, 11.53 minit malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan insyaAllah besok pagi anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 29 Jun 2026 hari Senin bersamaan 13 Muharram 1448 Hijriah. Dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.53 minit pagi. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bertemankan Lia dari pukul 6 tadi sampailah ke waktu ini. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Fauziah Latif, Yang Lebih Kau Cinta. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

Persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah. Kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua peringkat Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, turun dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik. Walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, berniaga warung, berniaga kedai makan, berniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati ya. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan Abang Lori melalui lagu Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa Bar Express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory, tenone-tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang-Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu. Anda terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jalan Tok Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu, kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Salju, dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Heda Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, Anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2000.

0: Piala Dunia.
1: Bele Pogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, aktiviti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Kristen dengan seragam hitam. Tadi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti? Kita nak berhenti? Takut? Naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda.

Tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah 10 hingga 30% potongan biasanya. Seronok. Dan agar Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi 675 juta ringgit. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Fauziah Salleh menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Mario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, Pilot Darat, Pampapan memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei, pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada DI, Alifah Imani, Wang Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Susana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azilah MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pampapan, Azlina Mansur, Diamond 85, Roslin Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, Pampapan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey. Najib lepas 189. Mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepilatnya kasih laju tau. Itulah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini.

Ibu Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

ekspedisi dengan selendang merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 19 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Bro Hantu. Oh iya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada siapa lagi? Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Macam ni Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi? Jajar 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rock pun hadir, Renova, USYMC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Johari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah . Koleksi Bus Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Citra Kedah. Okey, tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun cukup teruk sama-sama. Waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Game Berhantu.

Satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kembru Hantu. Dan Alif saya, Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan ya, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you Amni. Happy birthday to you. Lidah Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabong, Sarawak. Mantap Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alam Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal eh? Maziah Kafa, Hari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga eh. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apa belum muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lonjong sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Remy Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan nasional game buruh hantu. Ada yang baru nak layan game buruh hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk nasional game buruh hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar. Ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir. Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda.

penciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Dato' Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pineng, ada Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asha Memiana, Sang Ruminan Empire, Mat Tok Nur Suhaila, Suhana Anga dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mat Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi? Ban SB, Abang Lori, pam pam pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosi Cik Ros juga hadir. Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Bole Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah, pengumuman tambang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah eh, yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan dan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Sebenarnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Mamik Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi eh. Mizi mantap, kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Aida Agil. Segalanya pasti, yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan Nasional Game.

0: Mini Piala Dunia.
1: Boleh Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah.

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membuat kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza, berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Ojan, selamat pagi Sulizan Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kena sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Setidaknya kadang-kadang lalu kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan J.

menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan, terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu percubaan, hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masih lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit, apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina, Tia Akila, Puteri Zai, Ijat, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, Waalaikumsalam. 4 SB baru siap kerja ni, pam-pam-pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir eh. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ini mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk pagi-pagi, dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau di ceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risaulah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil, sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa, saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bele Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Dan bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan melalui Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan, boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies, kita ada Anne, kita ada An, ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira, ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina, ada Ida, Adnan, Cik Will melaporkan diri. Mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah. Yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni lah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Jadi bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Melipo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Tumpu saja awang BPR, ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai, menangis tapi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakan perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada, melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremaling 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Polis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasrul Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Muncul terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT ala Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT ala Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah sallallahu alaihi Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19. Namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula ibu ayah sekalian adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Alawi, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'ab bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada empat bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu empat? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya
Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkaulah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau, ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadhan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadhan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran. Engkau teruslah menjaganya. Para jemaah, Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimatuz Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Husin pun balik.
asmak jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah asmak jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asmak tengok mungkin berehat. Lama-lama asmak ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut. Allahumma

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh. Lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu, saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu terus berhati-hati juga. Jangan laju-lajulah. Kalau dah mengantuk sangat tu tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara akan menemani anda juga. Pukul 6 pagi seperti biasa juga, saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio, misi dan visi yang sama. Satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Datuk Hilir Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 66 minit pagi. Alhamdulillah, bersama dengan saya Siti Rubiah Abu Sirana dalam Gegar Pagi untuk edisi hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026, bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijri, bertemankan saya hingga jam 10 pagi nanti. Dan saudara, sebagai makluman bersama, 5.53 minit pagi tadi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan sebentar lagi nanti saudara, kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Ukasha Datuk Muhammad, dan terjemahannya oleh Abdul Halim Abdul Razak, dengan surah hari ini, surah Ibrahim ayat 1 hingga 10. Dan 6.30 minit pagi nanti ceramah Permata Hati akan dapat kita ikuti, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, menyingkap makna sebenar hijrah. Dan 6.50 minit pagi, seperti biasa, Ustaz Fadli Syamin akan bersama dengan kita dalam Jana Motivasi Pagi. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana jauh anda berada. Dan Melaka hari ini kan beberapa tempat hujan, jadi kepada anda yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati ketika memandu, jalan licin, dan keadaan pun gelap lagi kan. Dan yang tengah sibuk kat dapur menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak, untuk suami, untuk diri sendiri juga, sebelum bergerak ke tempat kerja, sebelum bergerak ke sekolah kan, semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kami tidak mengutuskan Rasul, melainkan Rasul itu berbicara dengan bahasa pertuturan kaumnya, agar dia dapat menerangkan apa yang dibawanya dengan jelas. Setelah itu, Allah dengan kebijaksanaannya menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Dia maha berkuasa dan maha bijaksana.

0: Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semua apabila dia menyelamatkan kamu daripada Fir'aun dan bala tenteranya yang menyeksakan kamu dengan seksaan yang kejam. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Semua peristiwa ini adalah ujian yang hebat daripada Tuhan kamu.
1: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
0: Ingatlah juga saat ketika Tuhan kamu berpesan, sekiranya kamu semua bersyukur, maka kami akan tambah lagi nikmat kami kepada kamu. Namun, jika kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azabku pasti amat dahsyat.

0: Tidak.
1: Nabi Musa berkata lagi, jika kamu semua mahupun seluruh manusia yang ada di dunia ini kufur kepada Allah, ia sedikit pun tidak merugikan Allah. Dia maha kaya dan maha terpuji.
0: Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'Adin wa Samud wal ladzina min ba'dihim والذين من بعدهم لا يعلمهم

0: Adakah kamu semua tidak mendengar cerita orang-orang sebelum kamu, iaitu kaum Nabi Nuh, Ad, Tamud dan kaum-kaum selepas mereka yang hanya Allah mengetahui bilangan mereka? Rasul-rasul mereka datang membawa peringatan-peringatan yang jelas. Namun orang kafir itu hanya meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut sambil berkata, "Kami tidak percaya dengan apa yang kamu bawa dan kami ragu-ragu tentang apa yang kamu serukan kepada kami."
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

Para Rasul itu bertanya, adakah kamu ragu-ragu untuk beriman dengan Allah, sedangkan Dia yang menciptakan langit dan bumi? Dia menyeru kamu semua supaya beriman kepadanya, agar Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Dia memberi ruang masa kepada kamu, sehingga ke suatu masa yang ditentukan. Orang kafir itu menjawab, kamu hanyalah manusia seperti kami, dan kamu mahu menghalang kami menyembah sembahan nenek moyang kami. Jika kamu mahu kami tinggalkan sembahan tersebut, maka bawakan kepada kami bukti yang jelas.

0: anda di 102.3.
1: Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrul rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dikata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang. Kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki kita. Malak
0: FM 102.3. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik.

0: semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yop, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
2: Hijrah itu ialah manhajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khataya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Ya, hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia inilah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, ya, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu. Kan? Jadi Nabi kata jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran dia, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Kalau tak nak, masih kita berada di takuk yang sama, takuk yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada lima alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah kita ni alam yang mana. Nombor satu, kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Bukan ke dah mati baru jadi roh? Sebenarnya mula-mula dah roh dulu. Ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat di mana pada ketika itu Allah bertitah. Allah Subhanahu wa taala bertitah. Allah kata alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para roh, ya, mengaku menyaksikan bahwasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, bala syahidna, ya, kami menyaksikan. Masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu wa taala ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Nabi kata pada ketika itu tidak ada masa nak tengok orang lain. Masing-masing risau, bimbang, takut dengan amalan masing-masing. Apakah amalan ataupun bekalan yang nak dipersembah? Makna sebenar hijrah apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di sanalah tempat yang paling diimpikan oleh kita untuk berhijrah. Ya, kadang-kadang kita duduk di Perak, kan? Lepas itu dapat kerja, kena berhijrah ke Melaka. Tapi kalau di Melaka ni, ya, tempat yang kita tinggal itu jiran-jirannya semua baik-baik, soleh-soleh, tempat kita bekerja pun baik-baik, soleh-soleh, alhamdulillah. Kan itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tempat yang kita tinggal itu jirannya, oh jiran belah depan kita apa ni, apa ke dia punya jenayah dia, nak sebut pun tak gamak. Maka kata ulama, ya, berdasarkan hadis ataupun cerita yang selalu kita dengar, seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Dah bunuh 99 baru terdetik hati rasa nak berubah. Ni kita kalau bunuh nyamuk pun dah rasa kesian, dah rasa menyesik dah. Ya Allah, aku bunuh nyamuk tadi. Ini bunuh orang. Lepas tu dia rasa nak berhijrah, nak bertaubat, kan? Ha, tapi masih lagi ada ada terdetik dalam hati tu nak berubah. Dah bunuh 100 orang, genap 100 ni. Kan? Tapi jumpa dengan seorang alim, ustaz lah kita kata, jumpa ustaz, ustaz kata masih ada harapan, kan, untuk berubah. Walaupun bunuh orang boleh lagi, Allah boleh menerima taubat jika bertaubat dengan benar-benar taubat, taubatan nasuha. Tapi dia ada dia punya syarat-syarat dia. Kalau kita nak berubah ni, kalau kita masih duduk di situ lagi, payah. Kita punya bi'ah, kita punya environment tu susah kita nak berubah. Jadi kamu kena berhijrah ke tempat yang lain. Dalam perjalanan nak berhijrah tu, on the way tu mati pula di tengah jalan. Jadi malaikat bila tengok, ai, ini tak sampai apa ni, tak sampai tempat lagi ni. Lalu Allah suruh kira jarak perjalanannya. Oi, dah separuh lebih dah. Kan, nak jadi, orang kata nak jadi ceritanya tu, maka Allah menerima taubatnya sebab kita dah on the way dah. Ya, dah dalam perjalanan untuk berubah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, orang yang berhijrah itu ialah orang yang nak berubah daripada melakukan kesalahan dan juga dosa-dosa. Kerana itulah punca kita dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jangan ada yang main-main. Dia kata, ustaz, saya kalau masuk neraka sekejap, insyaAllah kot, kejap dua tiga hari tak apa, saya boleh tahan. Saya duduk Melaka ni pun saya kerja berat, ustaz. Saya memang tulang besi urat dawai, katanya. Setakat kerja yang berat-berat tu, insyaAllah lah. Saya memang kerja pun tengah panas, saya angkat berat. Kalau masuk neraka 2-3 hari boleh kot rasanya. Jangan cakap macam tu, ya, sebab nisbah dunia dengan akhirat tak sama. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun. Kalau kita kata 2-3 hari, 2-3 ribu tahun. Kemudian dalam hadis Nabi kata, azab yang paling ringan di dalam neraka, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanhum azaba. Azab yang paling ringan dalam neraka ialah memakai sarung kaki ataupun stokin, ataupun kita panggil kasut, yang diperbuat daripada bara api neraka. Kemudian bila disarung saja kasut itu, kata Nabi, yaghli minhuma dimaruh, otaknya menggelegak. Itu azab yang paling ringan. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba, dia tidak melihat ada orang lain kena azab lebih teruk daripada dia. Wa innahu la ahwanhum azaba, sedangkan itu azab yang paling ringan. Siapa yang kena azab yang paling ringan ni, dia rasa dialah yang kena paling teruk, sedangkan itu azab yang paling ringan. Itu pun ada yang dah tempah. Lah, ya ke? Baru nak cub katanya. Kan? Azab yang paling ringan kena kepada pak cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa dia? Abu. Kalau Pak Abu tu mantap. Ya, mantap Pak Abu. Kalau Naya, Pak Karim. Kan? Abu apa? Abu Talib. Kan? Abu Talib ni bapa saudara Nabi, dia baik. Tapi matinya tidak dalam Islam. Tak mengucap. Nabi kata, pak cik, qul la ilaha illallah. Pak cik, sebutlah pak cik, la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan, ya, kata ulama, bila kita mengadap orang yang sedang nazak, jangan suruh mengucap. Banyak orang buat macam itu. Mak, mengucap, mak, mengucap. Kan Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Ha, caranya macam mana? Mak, sebut mak la ilaha illallah. Ha, yang ini mak mengucap. Eh, orang yang nak mati ni dia sebut apa? Sakaratul maut. Apa makna sakar? Sakar maknanya mabuk. Dia sedang mabuk menghadapi mati. Jadi kita sebut apa? La ilaha illallah. Ajarkan terus. Ya, ustaz, bukankah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ha, itu ia mengucap dua kalimah syahadah. Ha, kenapa tak ajar mengucap? Mengucap tu kan panjang, dua kalimah syahadah. Orang yang nak mati jangan ajar panjang-panjang. Ya, ajar pendek je. La ilaha illallah. Ha, dia dah nak mati suruh mengucap. Alang-alang baik nyanyi lagu Raihan tu. Ha, jadi tuan-tuan ya, pak cik Nabi tidak mati dalam Islam, kemudian dikatakan pak cik Nabi ya, dikenakan azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan. Ada pula seorang lagi pak cik Nabi juga, Abu Lahab. Dia kena azab berat, tapi hari Isnin azab dia ringan. Sebab apa? Sebab dia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan ni, tara orang yang macam itu menentang dakwah Nabi, bila mana sambut hari kelahiran Nabi pun diringankan azabnya. Apatah lagi kita yang memang umat Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad umurnya pada ketika hijrah tu 53 tahun dan dalam peristiwa hijrah Nabi hiking. Nabi mendaki. Nabi mendaki apa? Nabi mendaki Jabal. Ni kalau ceramah di sekolah seronok ni tanya kan. Tapi ini ceramah kepada bapa budak dengan mak budak. Jadi tuan-tuan ya, Nabi mendaki Jabal Thawr. Nak sebut Jabal Thawr pun boleh, Jabal Thawr. Nabi mendaki Jabal Thawr, di puncaknya ada Gua Thawr. Kan? Nama bukit dengan nama gua sama. 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi di dalam Gua Thawr. Kebanyakan jemaah bila pergi mengerjakan umrah, bila dibawa ziarah ke Jabal Nur, Mutawif pun cerita Jabal Nur puncaknya Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Itu namanya Jabal Nur, puncaknya Gua Hira. Okey, lepas itu singgah pula dekat Jabal Thawr, atasnya Gua Thawr. Yang ini tempat Nabi bersembunyi. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad mendaki Jabal Thawr, bersembunyi dalam Gua Thawr 3 hari 3 malam. Pendek ceritanya, musuh dah sampai depan pintu gua. Jika mereka menundukkan sedikit, nescaya mereka telah melihat Abu Bakar dan juga Muhammad di dalam gua tersebut. Bukan besar mana pun guanya, kan? Gua Hira muat seorang. Kalau gua Thawr ni muatlah 2 orang. Kalau yang badan besar orang Arab, 2 orang. Kalau macam kita ni 3-4 orang pun celui kot, kan? Orang Melayu ni kan renyah. Tapi sekarang ni tengok ya, rupanya dia panggil algorithm ke apa ke. Kalau kita rajin tengok ceramah, nanti keluar banyak ceramah. Ceramah aja, kan? Dekat TikTok ni macam-macam ceramah ada. Tapi kenapa kita pilih untuk datang ke majlis macam ni? Sebab nak ambil berkat majlis ilmu. Kalau kita tengok dekat TikTok, bolehlah kita tengok ceramah, sama aje. Alah, apa yang ustaz cakap ni aku dah tengok dalam TikTok, sama aje. Tapi kita nak dapatkan keberkatan majlis ilmu yang telah diberikan ganjaran pahala yang banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Ada yang suka lagu ini?

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Allah sekalian, kita kena jaga lidah kita ini. Jaga lisan kita. Orang kata sebelum kita nak bercakap, fikir-fikir dulu agar ia tidak menyakiti hati siapa-siapa atau kita tidak hari ini menuduh, menfitnah siapa-siapa. Ini sangat penting tuan-tuan puan bagi menjaga keharmonian kita dalam masyarakat. Sebab itu tuan-tuan puan terhormati Allah sekalian, bagaimana langkah untuk kita kenalikan lisan dan lidah kita ini? Yang pertama, pastikan apa yang kita nak ucap itu biar jelas. Sebab kadang-kadang tuan-tuan puan, bila kita sembrono cakap atau mencakap tuan-tuan puan, kadang-kadang tanpa kita sedar kita menyakiti hati-hati mereka yang mendengar. Yang ni yang kita tak nak tuan-tuan puan, sakiti satu hal, tapi kadang-kadang sehingga satu tahap memberikan hari ini impak yang tidak baik kepada orang yang kita cakap. Contoh, dia fitnah orang tu tapi orang tu tak buat. Ini yang kita tak nak tuan-tuan puan. Sebab itu Allah Ta'ala hari ini cukup penting dan memberikan ingatan kepada kita agar kita jaga lidah lisan kita ni dan cakap benda yang baik-baik. Dan mengapa lidah lebih tajam dari pedang? Sebab pedang akan tumpul, lidah tidak akan pernah tumpul. Kedua, lisan tidak dijaga akan menyakiti hati ramai orang. Tapi tuan-tuan puan, pedang ini bila kita letak dekat kulit kita, sekadar letak, tak sakit. Tapi kita hiris, ia akan menyakiti. Tapi tak sama dengan lidah, sebab setiap manusia ada lidah yang lembut. Tapi kita ada pilihan untuk gunakan lidah kita itu sama ada ke arah kebaikan atau ke arah perkara-perkara yang boleh memburukkan keadaan. Pilihan dekat tangan kita tuan-tuan puan. Sebab itu saya sarankan kepada para pendengar, gunakan lisan yang Allah bagi ini kepada perkara-perkara yang baik. Ajak manusia buat perkara kebaikan. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang memberikan manfaat kepada seluruh umat di muka bumi ini. Segmen saya, Jalan Minda, akan hari ini kita teruskan pada hari esok di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alih. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat di laksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan Somfarm ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: Ikuti Berita Melak FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melak FM pagi ini.
1: Kawasan Dewan Undangan Negeri Dona Tanjung Bidara, Dun Pertama Pelaksanaan Inisiatif Transformasi Desa, INTRED. KPDN Melaka terus lakukan pemantauan bagi memastikan kelancaran urusan pembelian diesel. Dan Kementerian Komunikasi akan gerakkan pasukan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk lebih produktif. Berita penuh bersama penyampai Nur Ashikin Abdul Halim.
0: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Melaka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Akan tersenyum dan sentiasa positif. Noga FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Frekuensi di Segamat Johor 102.3 Melaka FM, pasti mempersembahkan.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Frekuensi di luar Johor 102.3, hanya di Melaka FM.

101.2 Liverpool Handicam Laki FM mempesona kan menghampiri 7.51 minit pagi. Bertemankan saya pagi ini Siti Rubiah Busiran hingga pukul 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi di Melaka FM. Dan saudara, pesanan buat diri kita kan, ha, jika hari ini kita masih boleh bernafas, bersyukurlah. Jika masih ada rezeki, bersyukurlah. Jika masih dipermudahkan urusan, bersyukurlah, kerana semua itu bukan hak kita tetapi hadiah daripada Allah SWT. Dan kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita bersyukur kerana masih memiliki Allah yang Maha memiliki segalanya. Itu dia. Dan saudara, hari ini topik Gegar Pagi kita hari ini kan, kita nak sembang-sembang kan, sembang santai je, tak perlu apa kata orang tu, tak perlu nak perah otak sangat kan. Bukan soalan exam, soalan untuk kita sembang-sembang je lah kan pagi-pagi ni. Kalau duduk boring-boring tu, jomlah masuk live TikTok Melaka FM dan boleh hubungi saya 282-4477 ataupun hantarkan je kiriman anda kan, nota anda ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Pagi ni nanti pukul 8 pagi, apakah perkara yang ingin dilakukan tapi masih tertangguh? Mungkin ada yang nak menunaikan umrah tapi masih tertangguh, ada yang nak membina rumah kan tapi masih lagi tertangguh. Apa pun boleh kongsikan bersama dengan kami di Melaka FM untuk kita sembang-sembang santai kan. Terus setia bersama Melaka FM tak kira di mana juga anda berada. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati ketika memandu, yang baru sampai ke tempat kerja tu kan, senyum-senyum dengan orang di sekeliling anda, jangan tarik muka masam tu kan. Orang datang kerja, nak buat kerja, nak happy-happy kan, nak lancarkan segala urusan. Nanti kalau tengok muka kita yang masam mencuka je, boleh buat orang punya hati pun rasa macam, kenapa dia ni pagi-pagi buat hal pula. Kita mudahkan orang, orang mudahkan kita, kita timbulkan suasana ceria di tempat kerja, hati kita pun ceria.

pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.